Teman Pro 2, masa muda tuh memang identik ya sama keenggakpastian lah. Ada hari-hari ketika rasa mau berhenti karena kenapa? Langkah kaki tuh terasa kayak berat banget. Tapi ingat, matahari gak pernah terbit di jalan yang datar dan juga mudah. Mimpi kamu es matahari ya teman Pro 2 yang lagi kamu kejar, dan itu memang jauh dan menyengat banget ya, kayak suasana hari. Tapi rasa hangat yang saat kamu berhasil itu, ya berhasil mencapainya teman Pro 2, nanti bakal terbayar tuntas sama semua lelah, kegagalan, dan juga air mata yang jatuh hari ini. Gak cuma hari ini, tapi mungkin kemarin, kemarinnya lagi, atau kemarinnya lagi. Jangan lepasin genggaman kamu dengan harapan ya teman Pro 2, dan harus terus berlari karena sinar terang kamu udah nungguin kamu di ujung jalan sana tuh. Iya, di ujung jalan sana. Satu lagu yang luar biasa banget teman Pro 2 dari Ari Lasso dengan Mengejar Matahari, sesuai dengan pagi ini yang mataharinya sudah terik ya teman Pro 2. Nah, setelah ini Sisil bakal balik lagi untuk kasih informasi-informasi, baik itu dari teman-teman BMKG untuk perakiran cuaca atau juga Dinas Perhubungan Kota Surakarta. So jangan kemana-mana ya teman Pro 2, di sini aja.

0: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan bu, gak baik ngomongin orang. Eh, bukan bu, ini bukan gosip.
1: Terus apa bu?
0: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Teman Pro 2, pagi ini kita akan update informasi cuaca tentunya bersama dengan forecaster Agus Triyono dari BMKG Ahmad Yani Semarang untuk perakiran cuaca wilayah Surakarta dan sekitarnya.
2: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Selasa 28 Juli 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Surakarta, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah, kemudian pada sore hingga awal malam cuacanya cerah berawan. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam, suhu udara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk wilayah cuaca Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan tidak merata, terutama di pegunungan, dataran tinggi, dan sekitarnya. Berdasarkan data curah hujan untuk beberapa wilayah, terutama di Jateng bagian selatan, telah mengalami hari tanpa hujan yang sangat panjang antara 1 hingga 2 bulan. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiran cuaca untuk hari ini.
0: Informasi cuaca pagi ini.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh,
0: Udah nih.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Teman Prodo aku kembali nyapa kamu ya yang sudah WhatsApp ke Prodo FM Solo. Pagi ini ada Kak Endang Sri. Pagi Kak Sisil metugas ya, semangat ya. Sehat Kak? Oh sehat banget dong selalu, karena aku siap untuk menemani teman Prodo. Mulai lebay. Mulai pagi-pagi gitu ya, lebaynya ya Mas Heri ya. Selalu ya. Harus. Dan katanya minta tolong diputerin dong lagunya Ran yang jauh mata dekat di hati. Oke, makasih kakak kembali kasih. Jauh di mata, dekat di dompet. Salah. Jauh di mata, dekat di hati. Aku cari dulu lagunya siapa itu Ran ya. Jauh di mata, jauh di mata, kok tidak ada. Aku coba cari dulu. Jauh di mata, dekat di hati. Aduh, gak ada lagi. Nanti dulu deh nyarinya. Oke, kalau gitu terus aku bergeser. Ada Kak Hari di Kaliwingko. Ntar ya Kak Endang bakal aku puterin, tenang aja. Pagi Kak Sisil, jangan lupa lagunya Selingkuh. Hah? Oh, Singiku. Oh, kebebasan kakak tuh. Matanya dipake loh. Matanya dipakai ya Sisil ya, tolong gini, maklum ya kakak ya, habis berkaca-kaca, habis ngelap kaca maksudnya aku ya. Ini Singiku, kebebasan di play ya kak, nanti aku cariin dulu ya kak, tenang aja ditunggu. Selamat berkarya ya kak, dari Hari di Kaliwingko, siap pastinya dong. Lanjut lagi ada Kak Catur, kata Kak Catur gini, kalau denger ILM-nya fresh banget, variatif, oh iya tenanan nih. Tenang aja, pokoknya kita bakal bikin se-fresh mungkin. Cuy, gayanya Sisil kayak udah lebay banget gak sih? Oke Kak Catur, terima kasih ya udah direspon atas ILM-ILM yang fresh-fresh banget. Tenang aja, banyak, masih banyak kok tabungan Sisil nih ILM-nya ya. Tinggal diputer aja nih, tenang aja, ditunggu aja pokoknya ya. Oke deh teman Prodo, lagu-lagu bagus kamu bakal aku puterin. Aku cari dulu soalnya ya. Kalau gitu tetap aja di Sepada. Selamat pagi teman Prodo. It was 6:48, I was walking home. Stepped to the gate and I'm all alone. I had chicken on the plate but the food was cold. And I covered up my face so that no one knows. I didn't want trouble. I'm the boy in the bubble. But then came trouble.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

satu lagu bagus teman pro 2 ya dari Enau dan juga Ariel Lesmana, Sesi Potret yang wah bombastis banget lagu ini ya. Makin bombastis lagi, bombastis enggak tuh. Makin bombastis lagi teman pro 2, aku pagi ini mau ngajakin kamu untuk memilih pilihan yang sangat sulit. Aku hari ini pagi ini enggak tahu kenapa Battle Song Today tiba-tiba mau buat kayak battle yang sesuatunya yang kayak gimana ya, menurut aku tuh pokoknya pilihan yang berat sih teman pro 2. Kalau biasa kan gampang ya, si A, si B, si C. Kali ini, cia, aku mau lihat seberapa memilihnya kamu teman pro 2 ya, cia. Jadi ada dua lagu nih, sama-sama tentang solo ya teman pro 2, yang harus kamu pilih. Tapi kamu gak boleh pilih dua-duanya, kamu harus pilih salah satu. Yang pertama itu dari The Adhika Project featuring Astrid Widayani ya, wawali kita teman pro 2 dengan Jatuh Cinta di Solo. Kamu kalau enggak pilih ini berarti nanti Brother Rido sama Brother Rifki ngambek loh, serius. Jadi ini ada Jatuh Cinta di Solo teman pro 2. Kalau kamu belum pernah dengar lagunya, aku coba puterin ya buat kamu teman pro 2.

Nah, tuh teman Pro 2, denger gak samar-samar suaranya brother Rifki sama brother Rido? Nah itu dia. Jadi ini lagu yang bisa kamu vote pertama teman Pro 2 ya, Jatuh Cinta di Solo by The Adhika Project featuring Astrid Widayani. Lanjut di lagu berikutnya teman Pro 2, aku mau keluarin sama-sama solo tapi kali ini Rindu Solo. Iya, yeah. Pilihan yang sulit bukan? Aku suka kalau di dalam kesulitan gini nih. Jadi yang kedua dari Rindu Solo teman Pro 2 by Elizabeth Sudira teman Pro 2 ya. Jadi kamu coba dengerin dulu lagunya yang ini nih.

Penggalan lagu dari Rindu Solo by Elizabeth Sudirata memprodu. Ayo, kamu vote yang mana? Jatuh cinta di Solo atau Rindu Solo? Nah, ini kalau yang nggak vote, nggak. Nanti aku dibilang apa? Politisasi? Enggak, bercanda. Kita buat seru-seruan aja teman Pro 2 ya. Jadi semuanya adalah karya-karya masyarakat Solo ya. Tentunya yang satu cinta Solo, yang satu rindu Solo. Nah, kamu pilih yang mana teman Pro 2? Jatuh cinta di Solo atau rindu Solo? Langsung aja vote, kirim ke 081327 866 966.

bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Masal-masal Sabil sama Bass Boy katanya. Apa iya, Cie? Bukan pakai P ya, jadi pakai F. Bukan FF juga, tapi apa? Apa iya gitu, nomor Pro 2. Nah, jadi pagi ini sengaja aku membuat kamu kesulitan untuk memilih Battle Soul Today kali ini. Aku suka deh. Aku suka kalau membuat kalian tuh pusing. Aduh, pilih yang mana ya? Pilih yang mana gitu, teman Pro 2. Karena satu sisi di sini ada orang-orang yang keren ya, di satu sisi lagi lagu-lagu yang keren juga. Wah, semuanya keren-keren lah ya. Udah yang buat keren, terus lagu-lagunya juga keren, terus ngomonginnya masalah solo lagi, menceritakan tentang solo, ya kan? Aku suka keributan ini. Jadi, teman Pro 2, ada dua lagu yang kita battlekan. Yang pertama, lagunya The Adhika Project featuring Astrid Widayani dan juga ada teman-teman kita di sana, ada Brother Rido, juga ada Brother Rifki dengan Jatuh Cinta di Solo. Buat kamu yang belum pernah dengerin lagunya atau yang lupa-lupa ingat, ya, ini dia lagunya nih aku puterin buat kamu.

kalau ingat lagu ini ya teman Pro 2, aku pernah baca kata-kata atau quotes atau apalah itu ya di aplikasi TikTok gitu ya. Banyak banget yang buat kayak, kalau kamu udah ke Solo, apalagi kamu jatuh cinta di Solo, kamu akan kayak hatimu tuh menetap di Solo. Gitu teman Pro 2. Nah, jadi kamu pilih jatuh cinta di Solo atau rindu Solo? Nah, kalau misalkan rindu Solo nih, aku juga sama bakal puterin lagu dari Elizabeth Sudira atau Pro 2 yang kayak gini lagunya nih.

Yang satu ini maunya bawaannya pulang ke Solo terus karena rindu Solo sama Pro 2. Ya mungkin ada sebagian besar dari kamu yang harus bekerja di luaran sana gitu ya, enggak di Solo gitu ya. Terus apalagi, wah banyak banget ya, malah sampai luar negeri gitu ya teman Pro 2. Terus akhirnya kamu rindu Solo, ya bisa terwakilkan dengan lagu ini, ya kan? Nah, jadi balik lagi nih, putusan ada di tangan kamu teman Pro 2. Kamu pilih TAP, JTAP enggak tuh? Jatuh Cinta di Solo atau Rindu Solo teman Pro 2. Semua-semua sama-sama tentang Solo. Itu memang pilihan yang sulit ya, tapi apapun itu dari dua kamu harus pilih salah satunya teman Pro 2. Yang mana caranya gampang banget. Kamu tinggal kasih tahu aku, kamu pilih Jatuh Cinta di Solo atau Rindu Solo, kirim ke 081327866966.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Teman Pro 2, kita bakal bahas lagi tentang Battle Song Today, di mana pagi ini kita bakal mengadu dua lagu tentang solo. It's about solo, yay. Yang satu jatuh cintanya di solo, yang satu rindunya solo. Yeah. Sama-sama solo kan teman Pro 2? Gimana? Bingung kan mau pilih yang mana? Sama. Aku juga bingung. Tapi enggak tahu kenapa kalau aku sih vote-nya nanti kalau misalkan hasilnya imbang, skornya imbang teman Pro 2 ya. Aku nanti bakal memberikan satu vote gitu ya. Jadi ini vote-nya berdasarkan yang memang yang aku suka gitu ya. Atau yang memang aku pilih gitu teman Pro 2. Nah yang pertama ada lagunya The Adhika Project featuring Astrid Widayani dengan Jatuh Cinta di Solo teman Pro 2.

Oke, kalau tadi udah ada jatuh cinta di Solo sama Pro 2, lanjut lagu kedua yang bisa kamu vote adalah Rindu Solo ya, by Elizabeth Sudira. Gimana? Kamu udah penasaran lagunya kayak gimana? Nah, yang kayak gini lagunya sama Pro 2.

Oke, yang satu jatuh cintanya di Solo, yang satu rindunya Solo. Oke, jadi kamu bisa vote salah satu teman Pro 2. Ingat, gak boleh dua-duanya. Gak boleh Maruk ya, semua-semuanya ya, gak boleh ya. Tapi bolehnya pilih salah satu, antara jatuh cinta di Solo atau rindu Solo. Pilihan yang sulit bukan? Kamu tinggal aja WhatsApp ke aku di 081327866966. Kasih tahu lagu apa yang kamu pilih teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, terima kasih kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Yes, karena kita teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan aku Sylvia Zee masih kurang lebih 1 jam ke depan bakal nemenin kamu, tapi kita mau hitung berhitung dulu. Ya, kita mau menggunakan matematika kita. Tadi sempat bercanda sama Kak Catur ya, off air, teman Pro 2. Kalau misalkan aku pikir tugas matematika sudah berat, ternyata ada lagi yang lebih berat. Udah, cukup ya. Oke, teman Pro 2, kita bakal hitung hasil vote Battle Song Today pagi ini, yang mana aku yakin kayaknya daripada tugas matematika lebih sulit untuk memilih antara Jatuh Cinta di Solo atau Rindu Solo, bener gak sih? Jadi ini kayaknya pilihan yang agak sulit, jadi ya I'm so sorry kalau pagi ini membuat kamu sulit, tapi percayalah, habis ada kesulitan pasti ada kemudahan. Cile sisil, sok bajak banget. Oke, yang pertama langsung aja ya. Ada Kak Yunike Magang yang vote untuk falling in love in Solo. Cile, TAP banget dah ini mah. Lanjut ada Kak Lea atau Pisces yang selamat pagi Kak, aku pilih Jatuh Cinta di Solo ya. Terima kasih, kembali kasih. Ada Kak Finbub. Naon eta teh Finbub, pilihnya Elizabeth Sudira aja. Parah sih, temennya sendiri gak dipilih sih, parah sih, parah sih. Lanjut lagi, ada Kak siapa ini? Ada Kak Ghazali, Kak Ghazali, ini Al Ghazali jangan-jangan ya. Ini vote untuk Rindu Solo, WKWKWK gitu. Sama mau request Gaya dong yang 1000 kali, oke, nanti kita puterin 1000 kali ya. Lanjut lagi, ada Kak Lara Purnamasari vote untuk Rindu Solo. Kayaknya lagi banyak yang Rindu Solo ya. Ada juga Kak Ricky Dias ST yang vote untuk Rindu Solo by Elizabeth Sudira nih yang menang mbak gitu. Lanjut ada Best Friend Forever yang Jatuh Cinta di Solo. Oke, nampaknya apa namanya, Jatuh Cinta di Solo berarti JCDS, JCDS ya singkatannya, JCDS. Ini sudah mulai menyalip dari siapa? RS, Rindu Solo, cie. Singkat-singkatan ya, biar cepet aja teman berdua. Lanjut lagi, ada Kak Vero yang aku jatuh cinta di Solo dong kak, gitu ya. Oke, siap. Terus sama minta lagunya Kak Armada yang Penantian. Makasih Kak Sisil, ama-ama Armada ya, Penantian. Siap, aku coba catat dulu. Terus ada Kak Adika. Kak Adika vote untuk Jatuh Cinta di Solo dong kak, cinta banget sama lagu itu. Uhuy. Lanjut lagi, ada Kak Akbar atau Scorpio vote untuk Rindu Solo. Oke, lanjut ada Kak siapa ini? Ada Kak Aurelia. Kak Aurelia vote untuk aku sih pilih Rindu Solo Elizabeth Sudira ya kak. Siap, maciu. Ada lanjut lagi Kak RBM Family vote untuk Rindu Solo Elizabeth Sudira gitu ya. Ada Umi. Umi pagi Mbak Cicil, aku mau request Baby Angel dong. Oke, Baby Angel ya, nanti Sisil coba cariin. Terus vote-nya untuk Jatuh Cinta di Solo. Siap. Lanjut lagi ada Kak April yang vote Jatuh Cinta di Solo. Oke, siap. Lanjut di atasnya ada Kak, aku mau request Selena Grace dong yang Sumpah Mati. Oh, dari Kak Guntoro. Siap, nanti aku bakal puterin Sumpah Mati ya. Terus ada Kak Endang Sri, katanya vote untuk Jatuh Cinta di Solo kak, soalnya mendukung Kak Rido dan Kak Rifki. Oke, siap. Siap. Lanjut ada Kak Ariati Titi yang vote Rindu Solo Elizabeth Sudira. Lanjut lagi ada Kak Dita Sari yang vote untuk Jatuh Cinta di Solo. Ini ya, kayaknya lagi banyakin jatuh cinta juga ya di Solo nampaknya, teman Pro 2. Terus ada Kak Timothy Wikramawardana Hill yang vote untuk pagi ini, Timothy dari Purwokerto loh, mau pilih lagunya Rindu Solo. Siap, kirim salamnya buat penyiar Pro 2 FM Solo. Oke, terima kasih. Ada lagi Kak Catur. Kak Catur, to be honest, aku memilih Elizabeth Sudira Rindu Solo, parah. Aku bakal kasih tahu ini loh nanti loh. Terus ada Kak Lukman, TAP Jatuh Cinta di Solo dong. Waduh,
Kan ini nih nggak enak nih, hawa-hawanya nggak enak kalau misalnya vote-nya tuh hasilnya rata. Serius, karena rata, bener-bener rata teman pro 2. Ya karena tadi inilah ya, kalau namanya omongan itu adalah doa. Makanya hati-hati dalam berbicara teman pro 2 ya kan. Tadi kan aku bilang jangan sampai sama. Nanti kalau sama ya aku harus mengeluarkan satu gitu kan. Dimana satu itu memang ya aku sering dengar gitu kan. Ya iyalah sering dengar gitu kan. Terus gak ada ini yang mau nambahin satu gitu teman pro 2 biar gak sama gitu hasilnya. Karena aku kayak aku sendiri galau mau pilih yang mana. Apa nih katanya Kak Catur? Soalnya aku lebih suka versi yang originalnya. Oke, siap siap siap. Kalau gitu ini gak ada yang mau nambahin lagi nih satu gitu? Satu atau dua gitu biar Sisil gak harus mengeluarkan vote-nya, tapi ya udahlah ya, gak apa-apa. Teman pro 2 ya. Kalau gitu oh katanya kalau misalnya lagu Elizabeth Sudira itu yang Rindu Solo enak banget kalau motoran malam-malam. Jadi sambil dengerin lagu itu sambil motoran, duh dialan dengan angin cepoi-cepoinya ya, Aceh kan soalnya kan. Ya deh teman pro 2 kalau gitu Sisil vote untuk TAP ya. Jadi selamat untuk Jatuh Cinta di Solo memenangkan Battle Song Today pagi ini gitu. Ini bukan masalah ordal ya teman pro 2, tapi emang suka dengerin aja lagu ini gitu. Apalagi yang featuring sama Astrid Widayani. So, teman pro 2 terima kasih buat kamu yang udah vote pagi hari ini ya. Sehat-sehat selalu buat kamu walaupun lagu-lagu yang kamu pilih belum menjadi pemenang, semoga besok jadi pemenangnya ya teman pro 2 ya. Oke deh kalau gitu aku bakal balik lagi nanti karena kita bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber jam 9:30. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja teman pro 2.

0: memulai pagi ditemani musik hits, obrolan ringan, dan cerita yang bikin pagi kamu makin hidup. Yes, cuma di Pro 2 FM Solo, ngopi, ngobrol pagi.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2. Teman Pro 2 balik lagi, Sisil mau ngajak kamu untuk gabung di obrolan pagi kita pagi ini, tentunya di Zona Ngopi. Zona Ngobrol Pagi bareng aku, Sylvia Z.
0: Kopi siap, playlist udah siap, semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.
2: Oke, teman Pro 2, kali ini kita bakal bahas tentang dimana ada kaitannya Solo untuk Indonesia. Cie. Jadi ini temanya pemuda sebagai duta kerukunan dan persahabatan lintas agama, teman Pro 2. Dimana kali ini kita bakal bahas lebih dalam lagi sama pengurus harian Gema FKUB Kota Surakarta, Kak Muhammad Syarifuddin Eskom. Aku mungkin panggilnya Kak Syarif aja kali ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Kak Syarif.
3: Halo, selamat pagi Kak Silvi.
2: Pagi ya. Juga Kak Syarif. Ini enggak apa-apa kan Sisil panggil Kak Syarif atau Kak siapa nih?
3: Oke.
2: Okay. Oke, okay, yes, ya. Benar banget. Ya. Sisil nanti takutnya salah. Soalnya Sisil lupa-lupa ingat nih udah pernah ngobrol ya, belum ya.
3: Itu ada pernah.
2: Kita udah pernah ngobrol ya ternyata ya.
3: Udah beberapa udah cukup lama sih,
2: cukup
3: Kak
2: lama
3: Silvi ya.
2: Berarti Sisilnya pelupa ya waktu. Maklum, faktor U. Gimana kabarnya Kak Syarif? Sehat-sehat?
3: Ya. Baik, alhamdulillah ya.
2: Wah, alhamdulillah kita biasa di luar, jadi harus semangat selalu. Oke. Kak, kita balik lagi nih mau bahas tentang tema kita yang luar biasa banget pagi ini, itu tentang tema pemuda sebagai duta kerukunan dan persahabatan lintas agama. Tapi sebelum kita masuk ke tema, Kak, aku pengen tahu deh, aku penasaran aja, kenapa fokus gerakan kerukunan ini tuh harus banget menyasar kelompok usia muda dan milenial atau Gen Z, mungkin ya kita sebut Gen Z lah gitu. Itu kenapa sih, Kak?
3: Wah.
2: Ini berat banget ya pertanyaannya ya.
3: Saya juga ketika dapat tema ini kok, aduh. Solo untuk Indonesia, keren banget ini, keren banget ya kayak gitu. Dan kenapa pemuda ya?
2: Iya, yang harus difokuskan gitu.
3: Tanya, ya. Gini Kak, saya akan jawab. Mungkin teman-teman di sini juga udah siap kopinya, kan Zona Ngopi nih ya.
2: Iya, benar.
3: Ini biasanya pendengarnya nih anak muda atau apa ini?
2: Biasanya anak muda gitu ya, anak muda, biasanya, terus baby boomer juga ada, jangan gue ya.
3: Oke, jadi gini, ini sambil saya mikir jawabannya pas.
2: Oh gitu ya.
3: Kenapa pemuda ya? Gini Kak Selvi, kalau ada konflik, mungkin karena saya pemuda, anak saya Gen Z, kalau ada konflik di media sosial, ya, itu siapa yang paling cepat berkomentar?
2: Anak-anak mudanya.
3: Coba Kak Selvi.
2: Bocah-bocah, siapa? Kadang-kadang anak muda, bocah-bocah gitu kan.
3: Iya kan, bocah-bocah, anak muda. Terus dari situ kan kita bisa melihat, artinya kalau anak muda bisa menyebarkan kebencian lewat komentar-komentarnya, lewat ketikan-ketikannya, dimana mereka pikirkan langsung mereka tuangkan dalam komentar, maka berarti kita juga bisa mengartikan bahwa anak muda ini juga bisa mampu untuk menyebarkan perdamaian, untuk menyebarkan kerukunan, untuk menyebarkan positif lah, hal-hal positif kan seperti itu. Tapi kan Kak Zabita, kenapa kok anak-anak pemuda? Ya itu jawabannya. Karena anak pemuda ini bisa membentuk opini, bisa membuat tren, bisa penggerak komunitas, kan banyak ini contoh-contohnya. Itulah kenapa yang kita sasar ini anak muda. Gitu, selfie. Okay.
2: Wah, keren banget.
3: Keren banget
2: gitu. Iya, keren banget sih. Tapi memang ternyata analoginya nyampe gitu ya. Benar enggak sih, Kak Syarif, ya kan?
3: Iya. Iya, analogi sampai karena anak muda ini memang sebuah potensi yang luar biasa, apalagi di Indonesia kan seperti itu. Makanya anak muda ini harus jadi duta kerukunan, duta persahabatan juga. Minimal kan dari pribadi kita masing-masing kan kayak gitu.
2: Tapi Kak, kalau misalkan sejauh ini tantangan terbesarnya apa sih Kak yang dihadapin untuk mengajak anak-anak muda Surakarta ini supaya menjaga toleransi? Apa yang paling besar tantangannya Kak?
3: Yang paling besar ini mungkin ya ini menurut saya, saya ini meskipun di luar sana. Di sana saya kira juga orang-orang juga banyak bakal tahu sendirilah setiap orang kan gitu. Beberapa tantangan anak muda ini kalau menurut saya itu kan dia gampang banget ikut tren apa namanya itu FOMO.
2: Iya, FOMO.
3: Ya, anak muda kan ikut tren lah. Ikut tren. Ya, kalau trennya bagus it's okay kan gitu. Tapi kalau trennya negatif itu yang jadi masalah. Kemudian anak muda ini juga terlalu cepat kayak yang menghakimi atau apa tiba-tiba ambil kasarannya lah atau cepat banget tanpa mencari sumber-sumber atau cari referensi yang ada. Jadi anak muda ini kata juga terlalu cepat ambil sikap gitu loh. Paham ya? Ini menurut saya beberapa yang saya alami, terutama saya ketika berarti oh ada ini kita ikut-ikutan, kemudian kita tanpa pikir panjang ambil keputusan sendiri, itulah anak muda. bagus kalau itu apa namanya hal-hal positif kan seperti itu Kak Sylvia. Anak muda ini memang luar biasa sebenarnya.
2: Oke. Okay. Wah. Tapi berarti PR-nya dalam intinya gini, dalam mereka si anak-anak muda ini, pemuda-pemudi kita ini ya yang di Solo khususnya berarti masih menghadapi tantangan di mana mereka masih apa ya, mereka cuma masih kayak shortcutnya aja lah, yang penting cepat beres ambil keputusan tapi nggak dipikir panjang gitu ya Kak ya.
3: Iya, terus saya menemukan beberapa teman saya itu seperti itu. Makanya juga ini yang harus kita sering diskusikan atau sering kita tongkrongkan, artinya bahwa boleh kamu ikut FOMO, kamu ikut tren yang ada kan gitu. Tapi harus dipikir juga ke depannya, katakanlah apa beberapa plan-plan lah. Beberapa plan-plan untuk kita bisa menjalankan kayak gitu. Dan ini baru tadi Kak Selvi baru mungkin kalau saya lihat temanya kan pemuda sebagai kerukunan persahabatan. Ini baru hanya ranah pemudanya ini,
2: iya benar,
3: iya kan? Ranah pemudanya udah kalau saya lihat udah wah sangat besar banget sekupannya kan gitu.
2: Okay.
3: Belum lagi misalkan nanti kalau pemudanya misalkan masuk di Gema FKUB kan kayak gitu. Tentu nanti tongkrongannya atau nanti mungkin cara ngobrolnya akan sudah berbeda lagi, artinya yang biasanya mungkin kita satu agama kan kayak gitu. Nanti dalam tongkrongan akan tentu banyak jenis berbeda agama kan kayak gitu Kak Selvi ya.
2: Benar.
3: Makan bareng, nugas bareng, diskusi bareng. Itu makanya ini sebenarnya tema ini berat banget ya, karena saya harus menyampaikan bagaimana pemuda ini sebagai duta kerukunan. Saya di sini pasti berusaha untuk seperti itu.
2: Oke.
3: Ya itu okay. Urusan gimana Kak Selvi?
2: Nah kalau misalnya ini kan kita lagi biasa anak muda tadi kan nggak jauh dari media sosial, benar nggak sih? Nggak jauh dari digitalisasi. Ini fenomena-fenomena ini kan masih sering banget ditemuin dong Kak, ya nggak sih? kita nggak mungkirin lah ya.
3: Nah, nggak mungkirin. Apalagi kita hidup di kota kan, gitu ya.
2: Iya, tenang kak, aku nggak pakai dolar kok. Kak, sama ini loh. Jadi ini kan medsos sama digitalisasi pastinya mempengaruhi pola hubungan antar pemuda dong ya. Benar nggak sih? Apalagi dia beda suku, beda agama. PR-nya pasti panjang. Nah, apa yang dilakuin FKUB sendiri, Kak?
3: Oke, yang dilakukan FKUB tentu tentu membuat kalau digital ya, meskipun dikembangkan FKUB sendiri, saya merasa untuk penyebaran pembuatan digitalnya sendiri belum efektif, tapi kami masih terus berusaha. Kami juga mengajak anak muda khususnya di kota Surakarta ini untuk selalu menyebarkan pesan-pesan kerukunan, pesan-pesan perdamaian, pesan-pesan pertemanan lah kasarnya seperti itu. Untuk ini karena digital tadi tantangannya kan banyak banget itu. Nah, meskipun kami di Gema FKUB belum sepenuhnya untuk itu, tapi kami akan terus mengajak anak-anak muda ini untuk mengangkat isu-isu yang sekiranya minim konflik kan gitu. Okay. Misalnya kayak agama, potongan video, provokasi itu kan banyak banget ya, ujaran kebencian itu kan didapatkan di media sosial lah. Kenapa kok hal ini gak kita buat aja hal-hal yang positif.
2: Oke, tapi tadi kan ada statement kakak kan, kita Gema FKUB itu belum maksimal nih digitalisasi. Kenapa kakak bisa nilai kayak gitu?
3: Gini kak, saya bisa melihat karena saya masih di dalamnya, artinya saya terus mengajak teman-teman ini supaya ayo aktif di media sosial. Karena biasanya kalau apa yang kan kita perlu data juga, artinya perlu apa yang kita lihat. Kalau teman-teman okay, kadang status WhatsApp apa itu kan sangat, tapi kalau kita lihat di mungkin Instagramnya FKUB, Gema FKUB kan ini masih jarang lah postingan pesan perdamaian kan gitu. Nah itu karena kami banyak dan kami harus menguatkan dahulu teman-teman kami. Kan teman-teman kami yang lintas agama ini juga banyak banget ya, Kak Selvi. Mulai dari Muslim, Kristiani, Hindu, Buddha, Konghucu, itu mereka kan punya komunitas, mereka punya cara peribadatan yang berbeda. Artinya ketika kami sudah membuat wadah, FKUB ini kan wadah sebenarnya, Kak Selvi. Untuk wadah, untuk kerukunan. Nah, wadah sebuah kerukunan, ketika kami sudah masuk di situ, kami akan menguatkan teman-teman kami. Tak lepas dari juga adanya media digital. Dan sementara kan kami terus untuk mengepush minimal kami status WhatsApp itu kan minimal. Dan nanti akan kami juga kemarin kalau Kak Sati bisa tahu, kami juga mengajaknya lewat MPLS. Artinya kami perkenalkan teman-teman yang mungkin dari Konghucu, oh paham ada ini seperti ini. Dan kalau medianya kami berusaha terus untuk mengepus, tapi karena banyak dari teman-teman juga kesibukan dan lain sebagainya, maka saya tadi bilang seperti itu.
2: Oke, artinya masih menjadi PR tapi tidak pernah surut ya untuk melakukan hal untuk menjaga kerukunan ya kak ya, di media digital gitu. Oke, siap, mantap sekali. Pokoknya lancar selalu, Kak. Tapi aku pengen tanya nih. Gimana sih langkah praktisnya supaya anak-anak muda tuh bisa mulai untuk membina persahabatan lah lintas agama tanpa ada rasa canggung? Karena sekarang kayak canggung banget gitu ya. Oke, itu gimana, Kak?
3: Oke, bagaimana menyampaikan pesan kerukunan tadi ya.
2: Jadi kayak
3: supaya nggak canggung
2: ya, si anak-anak muda ini.
3: Benar, itulah awal tadi masuk di Gema pun, masuk di FKUB kami sangat canggung, Kak Selvi. Kami nggak bisa. Oh, kami juga sangat canggung karena ketika berdialog berdiskusi, oh ya ada juga perbedaan di antara kita kan seperti itu.
2: Benar.
3: Dan aku mulai gak canggung adalah ketika kita banyak banyak ngobrol, oh saling memahami tetangga kita, misalkan teman kita lagi Natal nih, oh kita enggak ikut ibadahnya, tapi sekarang kan banyak nih yang jaga tukang parkirnya adalah dari saudara muslim kan gitu. Akhirnya dari obrolan kita itu kita enggak canggung. Terus mungkin dari kamu muslim puasa, yang sedang puasa nih, oh yang lain kan kita menghargai karena tahu, karena kita sering ngobrol. Ya itulah, harus ibarat kata kalau saya itu keluar rumah, artinya keluar rumah tuh berano ben ngerti gitu anak mudanya macam-macam kan gitu.
2: Oke.
3: Dan akhirnya kita ya ikut komunitas lah, atau oh paham ada yang Konghucu, Cina, oh kita jalin pertemanan. Karena apa, kalau orang yang saling melemahkan itu biasanya sudah sulit lah buat pembencikan kayak gitu kan.
2: Betul.
3: Paling enggak dibilangi jangan seperti ini, jangan seperti ini. Kemudian yang pertama Kak Silvi, jadi jangan takut dolano wis kayak gitu. Kemudian jangan mudah membagikan berita apa hal-hal yang kiranya masih tabu. Jangan ya tadi kembali lagi di peran pemuda yang bisa membentuk opini. Kalau kita sedikit apa sendiri menyampaikan pesan oh hoax katakanlah, atau pesan yang kebencian, ujaran kebencian itu, apalagi kita menyampaikan pesannya ini tanpa melihat sumber, jadi tanpa menyaring, itu kan penting. Di pertemuan sebelumnya kan kami juga sampaikan untuk anak-anak muda ini saring dulu sebelum kita sharing kan gitu. Artinya ada hal yang perlu kita sharingkan, dan ada hal yang perlu kita saring dulu. Oh, enggak perlu ini, karena kemajemukan orang-orang khususnya di Solo ini kan sangat-sangat beragam kan kayak gitu Kak Sofi.
2: Oke, siap. Kak, mungkin terakhir nih pesannya, atau mungkin ada catatan penting nih dari kakak ya mewakili Gema FKUB untuk teman-teman pemuda yang ada di Solo dan sekitarnya.
3: Halo teman-teman yang mendengarkan ya, mungkin bisa cek dulu. Kami mengajak nih teman-teman semuanya untuk gabung, atau minimal apa ya, ya untuk gabung lah di Gema FKUB, karena FKUB ini bukan sebuah organisasi agama biasa, tapi wadah pemuda lintas agama khususnya. Jadi kita di sini tempat berdialog, belajar, kolaborasi, kegiatan-kegiatan sosial. Nah, untuk pesan saya di tema kali inilah, di tema kali ini kan pemuda sebagai juta kerukunan dan persahabatan lintas agama. Indonesia, teman-teman semua, Indonesia ini tidak membutuhkan wes kok. Ya nanti kalau saya salah bisa di channel ya. Tapi ini opini saya. Indonesia ini tidak membutuhkan generasi yang hanya pandai berdebat, teman-teman. Hanya pandai berdebat apa tentang perbedaan, tentang kerukunan, tentang apapun itu. Tapi Indonesia ini butuh generasi yang mampu bekerja sama meskipun berbeda. Kalau hari ini kalian ingin menjadi duta kerukunan, ya langkah-langkah kecil lah apa yang kalian bisa lakukan khususnya untuk diri kalian pribadi kan kayak gitu. Apalagi kerukunan ini bukan berarti keyakinan kita berkurang, teman-teman. Artinya oh kita rukun terus lemah iman kita, enggak. Tapi justru orang yang kuat keyakinan menurut saya ini akan mampu menghormati keyakinan orang lain tanpa harus kehilangan identitasnya, tanpa harus meninggalkan agamanya. Dari Solo, mari kita tunjukkan ya, dari Solo ini mari kita tunjukkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tapi kesempatan untuk saling kita mengenal, untuk bekerja sama, berkolaborasi, membangun masa depan kita bersama. Itu pesan saya, mungkin tadi agak ini karena saya juga sambil mikir.
2: It's okay, Kak.
3: Kata-kata yang pas.
2: Iya. Takutnya nanti salah berpidato beda lagi Kak ya maknanya. Ya Kak. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Kak Syarif ya. Nanti semoga pagi, kita bisa Kak, bersua lagi ya. Sehat-sehat selalu, Kak.
3: Amin,
2: selamat
3: amin.
2: Pagi ya. Assalamualaikum. Amin,
3: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Teman Pro 2, kita baru aja nih ngobrol sama Kak Syarif ya tentang apa namanya peran pemuda untuk menjaga tentunya apa namanya kerukunan antar beragama, khususnya di Kota Solo dan sekitarnya. Oke, aku ngucapin terima kasih teman Pro 2 karena kamu udah pantengin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan aku juga mau ngucapin selamat melanjutkan aktivitas kamu ya. Karena hari ini masih panjang teman Pro 2. Aku juga makasih banget kamu udah temenin aku dari pagi sampai jam 10. Dan setelah ini bakal ada teman aku. Harusnya sih ada brother siapa ya? Hari ini tuh tanggal 28. Oh, ada brother Rama Gemzi yang bakal nemenin kamu di Santai Siang. So, jangan kemana-mana. Aku ngucapin terima kasih. Bye-bye.
0: Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, Ngobrol Pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagi bosan, mau request lagu, pengen kirim-kirim salam, atau sekedar ngobrol sama penyiarnya, WhatsApp aja 081-327-866-966.
2: RRI Pro 2 FM Solo,
1: teman

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, hati-hati karena rekrutmen teroris sekarang tuh beralih ke ruang digital loh. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mengungkapkan pola penyebaran paham radikal dan terorisme kini bergeser ke ruang digital. Internet dimanfaatkan kelompok teroris untuk melakukan rekrutmen, propaganda, dan juga pembinaan anggota. Kepala BNPT Edi Hartono mengatakan bahwa perkembangan tersebut menjadi tantangan baru dalam upaya pencegahan terorisme.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri. Otoritas kota Seattle, Amerika Serikat masih memburu satu tersangka insiden penembakan saat berlangsungnya Festival Bite of Seattle. Peristiwa tragis tersebut menewaskan 3 orang dan melukai sedikitnya 4 korban lainnya. Seorang remaja berusia 15 tahun telah ditahan atas dugaan melepaskan tembakan ke arah kerumunan Sabtu lalu. Insiden itu terjadi di kawasan Seattle Center, kompleks taman yang menjadi lokasi ikon Space Needle. Kepanikan pun terjadi ketika suara tembakan memecah keramaian yang membuat pengunjung dan juga pedagang berlarian mencari perlindungan. Dikutip dari USA Today, Wali Kota Seattle Katie Wilson mengatakan bahwa sedikitnya 7 orang terkena tembakan. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku Rama Gemzi di Santai Siang Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Setelah ketemu lagi dari semalam di Jaga Malam, sekarang aku bergeser ke Santai Siang nemenin teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist dan Santai Siang sampai nanti jam 3 teman Pro 2. Kita bakal ada segmen Pro 2 Hitlist, kuliner, makanan, abis itu entertain dan olahraga teman Pro 2. So, tetap stay tune aja di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu bareng sama aku Rama Gemzi di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Let's go.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Kulepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget, di Pro 2 Hitlist kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Masih di Produ Hit List teman Produ. Yang mau gabung atau mau request lagu masih boleh banget aku puterin nanti teman Produ. Dan di Produ Hit List ini ada lagu Rewind the Stars yang keren banget buat nemenin teman Produ di siang ini teman Produ.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

Lanjut lagi, masih ada yang masuk dari Kalara Purnamasari. Katanya, "Assalamualaikum kak, selamat siang, mau izin request lagu dari The Temper Trap Sweet Disposition ya kak. Terima kasih." Yoi, udah aku siapin ada lagunya Sweet Disposition by Temper Trap. Dan lanjut lagi aku bacain WhatsApp, ada dari kak siapa nih? "Selamat pagi Lu Dua Hitlist, izin request remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya and the Angies di seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum ya. Stay tune," katanya, "di via RRI Digital." Wih, keren, dari Jakarta dengerin ke Solo ya. Dan itu emang bisa banget teman Pro 2. Kalian bisa banget dengerin lewat RRI Digital teman Pro 2. Di situ kalian bisa dengerin siaran Pro 2 Solo lewat manapun, lewat di negara manapun, bisa di Amerika Serikat, Rusia, China, Zimbabwe, atau di mana tuh semua bisa teman Pro 2. Pastinya lewat RRI Digital teman Pro 2. Langsung aja deh aku puterin dulu ya, ada Sweet Disposition by The Temper buat Kak Lara Purnamasari. Let's go.

0: mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Di kantor guru, bayar uang seragam. Taraaa, 300.000.
1: Oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya aku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.
0: Betul nih.
1: Tunggu di sini bentar ya, Win.
0: Oke.
2: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yu.
3: Iya, Bu. Ibu.
4: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

Masih di Pro 2 Whitelist teman Pro 2. Aduh, banyak banget nih yang masuk di WhatsApp nih. Ada dari Kak Aurelia, katanya, "Hai Kakak, aduh, apa nih? Request lagu dong Sumpah Mati by Serena Grace dong Kakak. Selamanya buat kakaknya yang semangat terus. Selamanya buat kakaknya aja, semangat terus Kakak. Makasih banyak." Yoi. Mi ada lagunya Sumpah Mati, abis ini langsung kuputerin ya. Dan lanjut lagi dari Kak siapa nih? Kak Krisvina Oriza, katanya, "Hai Kak, mau request lagu. Bisa enggak?" Bisa dong. Lagunya mau Makhluk Cahaya, The Overtones by Nadine Amizah. Coba kalau ada nanti aku puterin ya lagunya ya. Langsung aja aku puterin dulu lagunya Sumpah dan Cinta. Mati ke?

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Masuk lagi dari Kak Ghazali. Selamat pagi, aku pilih rindu. Yang mana nih? Selamat siang Pro 2, mau request lagu Dunia Yang Nanti dari Raim Laode. Boleh dong, udah aku siapin ada lagunya. Dunia Yang Nanti dari Raim Laode. Nah, sebelum kita bergeser nanti teman Pro 2 ke santai siang kulineran, ini masih di Pro 2 Hitlist. Langsung aja gabung WhatsApp di 081327 866 966.

Yes, teman Pro 2. Di Pro 2 di sini kita udah geser sekarang ke Pro 2 kulineran bareng sama Kurama GMZ, teman Pro 2. Abis ini kita bakal bahas banyak kuliner-kuliner yang enak-enak di Indonesia pastinya. So, keep stay tune aja di 105,5. Kita bakal bahas kulineran, teman Pro 2. Sampai nanti jam 1, teman Pro 2. Let's go.

Jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Lanjut lagi teman Produa, kita bakal bahas makanan, kuliner. Tapi ini kulinernya, yang tadi aku makan, ada olahan kikil teman Produa. Nah, kikil itu kan banyak banget, bisa ditumis, bumbu pedas, sampai berkuah goreng pun juga bisa teman Produa. Nah, kita bakal bahas, di sini ada macam-macam bisa dimasak apa aja nih teman Produa. Nah, teman Produa, bagian sapi yang teksturnya kenyal ini, itu emang banyak banget punya penggemar dan fans. Ada banyak kuliner-kuliner olahan kikil yang bisa teman Produa cobain di dapur kalian teman Produa. Nah, ada apa aja? Kita simak abis ini teman Produa. Dan kikil itu juga gampang banget dibeli di pasar tradisional. Biasanya kikil itu kerap bau manis, amis berbau ya. Tapi kalau merebusnya berkali-kali dan ganti airnya sampai rebusan kikil itu tidak mengental atau nggak terlalu keruh, itu bisa dimasak dan enak teman Produa. Ada yang pertama nih, bisa dimasak kuah pedas manis teman Produa. Nah, kuah pedas manis ini ternyata itu kayak bumbu merah gitu diisi kikil gitu teman Produa. Dan bahannya ya teman Produa, ini ada kayak tunjang kikil, terus ada daun salam juga, lembar daun jeruk, batang serai, dan masih banyak lagi teman Produa. Dan ada lagi, kikil di sate tapi di bumbu bacem teman Produa. Ini sering banget kita temuin di wedangan-wedangan tradisional di Solo atau di angkringan ya teman Produa. Jadi kikil yang disunduk-sunduk itu, habis itu rasanya bacem manis gitulah teman Produa. Nah itu biasanya kikilnya juga direbus dulu, habis itu dibacem teman Produa. Selain dibacem, ada juga dimasak tumis kikil tempe teman Produa. Itu juga sama, dipotong-potong kikilnya terus nanti dimasak bareng tempe. Ada lagi teman Produa, yaitu mana nih? Ada dari kikil bumbu kecap. Wih, kikil bumbu kecap. Ada, selain ada ayam kecap, ada kikil bumbu kecap teman Produa. Kikil bumbu kecap ini itu butuhnya kayak bawang putih, terus buah cabai, kecap dan lain-lain teman Produa. Ada lagi semur kikil. Semur enggak cuman telur yang disemur teman Produa, tapi ada semur kikil. Wih, bentuknya tuh kayaknya manis sih, legit gitu rasanya teman Produa. Nah itu dia teman Produa, resep-resep kikil yang ada teman Produa. Abis ini masih ada lagi, kita bahas selanjutnya teman Produa. So tetap keep stay tune, yang senang kikil stay tune aja di sini di 105,5 Produa FM Solo, teman terbaik kamu. Let's go.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

Lanjut lagi teman Pro 2, kita masih ngebahas kikil atau tunjang teman Pro 2. Ada gulai tunjang khas Minang. Nah, ini kalau di nasi Padang, biasanya gulai kikilnya enak banget teman Pro 2, bumbu kuning teman Pro 2. Siapa sih yang gak suka sama gulai tunjang ini teman Pro 2? Kalau kalian kalau makan nasi Padang suka gak pakai gulai tunjang ini teman Pro 2? Kalau aku seneng banget teman Pro 2, karena enak banget nih gulai tunjang. Nah, ternyata gulai tunjang ini resepnya juga pakai santan, batang serai, dan juga daun salam loh teman Pro 2. Dan ada bermacam-macam rempah-rempah yang dicampurkan buat jadiin gulai tunjang itu makin enak teman Pro 2. Lanjut lagi, setelah gulai tunjang ada lontong kikil Surabaya nih. Nah, kalau lontong kikil Surabaya ini aku belum pernah teman Pro 2, belum pernah nyobain. Kalau teman Pro 2 ada yang udah pernah nyobain belum? Rasanya kayak gimana sih? Manis, asin, atau pedas teman Pro 2? Dan kita bergeser dari Surabaya teman Pro 2, ada sop kaki sapi. Nah, sop kaki sapi ini teman Pro 2, itu aku dulu pernah nyobain teman Pro 2. Itu enak banget, gurih rasanya. Jadi kayak sop kaki sapi itu beda ya, tapi beda sama sate sop kaki kambing ya. Ini kaki sapi teman Pro 2. Biasanya nih sering kita temuin kalau sop kaki sapi itu di Jakarta teman Pro 2, pakai bumbu susu kalau enggak salah dulu ya. Nah, mungkin teman Pro 2 udah ada yang pernah cobain belum? Salah satu menu di atas tadi teman Pro 2. Kalau udah ada, boleh dong sharing ke aku di WhatsApp, ada di 081327866966 teman Pro 2. Siapa tahu bisa jadi referensi aku buat kulineran teman Pro 2.

Lanjut lagi teman pro 2, kita habis bahas kuliner nih. Sekarang kita geser ke olahraga teman pro 2. Wow, Indonesia teman pro 2 kalahkan ranking 1 dunia secara beruntun. Fajar dan Fikri juara China Open 2026 teman pro 2. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri finish sebagai juara China Open 2026. Fajar dan Fikri menuntaskan perlawanan ketat unggulan pertama Kim Woon Ho dan Xiao Sheng Jie 16-21, 21-19, dan 21-19 teman pro 2. Pertandingan ini berlangsung secara selama 71 menit di lapangan 1 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok pada Minggu 26 Juli 2026. Sebelumnya nih, Fajar dan Fikri juga mengalahkan Kim Seo di final Japan Open 2026 pada 19 Juni 2026. Dari statistik pertandingannya teman pro 2, game yang berlangsung ketat hingga kedudukan 9-9 saat Kim Seo mampu mencatatkan 2 poin untuk merebut interval selepas jeda. Dan pasien asal Korea Selatan itu bermain sangat solid dan semakin solid teman pro 2. Dan memperlebar selisih dengan mencatatkan 4 poin beruntun teman pro 2. Nah, skor juga seimbang terus bertahan hingga 11-11 Kim Seo berhasil mencatatkan 2 poin beruntun untuk memimpin. Tapi Fajar Fikri berhasil menyalip keunggulan ini teman pro 2. Ganda nomor 2 di dunia versi BWF itu berhasil mencetak 3 poin secara beruntun untuk merubah kedudukan menjadi 14-13. Kim Seo melawan tapi Fajar Fikri bisa berhasil mencatatkan 2 poin beruntun lainnya untuk merubah kedudukan sementara 16-14 teman pro 2. Fajar Fikri sukses menjadi juara secara back-to-back Japan Open 2026 dan dilanjutkan China Open 2026 hanya dalam rentang waktu 2 minggu teman pro 2. Dan juga mereka berhasil mengalahkan ganda putra ranking 1 dunia secara beruntun di final turnamen Super 750 dan Super 1000 teman pro 2. Keren banget teman pro 2. Anak muda kita tuh pasti jago-jago teman pro 2. Jangan kita berpikir anak-anak muda gak bisa ngapain. Anak-anak muda tuh bisa semua teman pro 2. Dan pasti dong Indonesia harus pasti jadi juaranya teman pro 2.

MU, si setan merah dari Inggris, teman Pro 2. Ada Manchester United yang resmi datangkan 4 pemain baru, teman Pro 2. Wah, ini datangin 4 pemain baru bakal menangan gak ya nanti, teman Pro 2? Ada Manchester United yang resmi memperkuat skuadnya dengan mendatangkan 4 pemain baru pada bursa transfer musim panas 2026. Keempat pemain ini dipersiapkan menghadapi kompetisi musim 2026-2027 di Liga Inggris dan ajang Eropa, teman Pro 2. Ada 4 pemain yang direkrut adalah gelandang Youri Tielemans, gelandang muda Andre Santos, kiper Carl Darlow, dan serta talenta muda Tenan Thompson, teman Pro 2. Dan kehadirannya dinilai mencerminkan strategi klub yang memadukan pengalaman dan potensi pemain-pemain muda, teman Pro 2. Tielemans didatangkan dengan bekal pengalaman panjang di Liga Inggris, sementara Andre Santos dinilai telah punya pengalaman bermain di level kompetitif meski masih berusia muda, teman Pro 2. Nah, di posisi penjaga gawang ada Carl Darlow yang diproyeksikan menjadi pelapis yang berpengalaman. Adapun Tenan Thompson direkrut sebagai salah satu prospek muda yang berkembang di Akademi Tottenham Hotspur, teman Pro 2. Dari pengamat menilai langkah MU ini pada bursa transfer cukup efektif. Klub dianggap berhasil menyeimbangkan kekuatan kebutuhan jangka pendek dengan pembangunan tim untuk masa depan, teman Pro 2. Dan dengan tambahan 4 pemain itu, Manchester United bisa berharap memiliki kedalaman skuad yang bakal lebih baik ke depannya. Langkah ini bisa diharapkan membantu tim bersaing di kompetisi domestik maupun Eropa sepanjang musim 2026-2027, teman Pro 2. Nah, dari 4 pemain ini, teman Pro 2, ada nggak favorit kalian, teman Pro 2? Kalau ada, siapa nih pemain favorit kalian yang masuk MU ini? Dan para supporter MU, dapetan 4 pemain, bakal menangan terus nggak, teman Pro 2?

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman.

Masih seputar olahraga teman Pro 2, ada Cindy Lopez Cabral yang resmi dinobatkan sebagai peraih penghargaan Hyundai Girl of the Tournament Piala Dunia 2026. Back timnas Tanjung Verde meraih penghargaan bergensi berkat gol spektakulernya ke gawang Argentina pada babak 32 besar teman Pro 2. FIFA juga telah mengonfirmasi bahwa gol Cabral menjadi pilihan terbaik sepanjang turnamen Piala Dunia 2026. Dan aksi individunya ini bisa mampu mengungguli sederet kandidat lain termasuk Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Julian Alvarez teman Pro 2. Gol ini berawal dari aksi Cabral melewati Alexis McAllister sebelum melepaskan tendangan melengkung yang gagal dijangkau Emiliano Martinez. Bola juga meluncur deras ke sudut gawang dan menjadi salah satu momen paling ikonik di sejarah Piala Dunia teman Pro 2. Keberhasilan ini semakin istimewa karena Argentina merupakan salah satu finalis turnamen Piala Dunia 2026 ini. Meski akhirnya Albi Castelli melaju hingga partai puncak, gol Cabral tetap dikenang sebagai aksi terbaik sepanjang kompetisinya teman Pro 2. Back berusia 23 tahun ini, kelahiran Rotterdam, Belanda, mengaku baru menyadari kualitas golnya setelah melakukan selebrasi. Dan ia bilang, semua terjadi secara spontan tanpa banyak berpikir teman Pro 2. Wow, spontan, uhuy, gitu. Nah, penghargaan ini bisa nempatin nama Cabral sejajar dengan para pemenang sebelumnya kayak James Rodriguez, Benjamin Pavard, Richarlison, dan prestasi ini bisa jadi pencapaian terbesar dalam karir pemain dari beberapa tahun lalu yang masih berkompetisi di divisi kelima Liga Jerman, teman Pro 2. Ternyata masih banyak teman Pro 2 calon-calon legenda sepak bola yang masa depan yang bakal keren-keren nih teman Pro 2, menggantikan senior-senior yang sebelumnya kayak Neymar, Messi, dan gitu-gitulah teman Pro 2.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Ogah, aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Oke teman Pro 2, masih di Santai Siang bareng sama aku Rama Gamzy teman Pro 2. Dari olahraga kita bergeser teman Pro 2. Sekarang ada astronot NASA, Chris Williams, yang bakal paparkan misi 8 bulan di ISS teman Pro 2. NASA bakal menggelar konferensi pers bersama astronot Chris Williams pada 4 Agustus 2026 besok. Selasa 28 Juli... Ini teman Pro 2, agenda ini bertempat di Johnson Space Center Houston, Amerika Serikat. Di kesempatan ini, Williams bakal ngebagiin pengalaman selama menjalani misi 8 bulan di International Space Station, ISS, yang bakal kembali ke bumi pada 26 Juli 2026. Setelah menghabiskan 241 hari di orbit sebagai insinyur penerbangan untuk ekspedisi 73 dan 74. Di misi antariksa pertamanya, ia bersama dua kosmonot Rusia menyelesaikan 3.856 kali orbit mengelilingi bumi, dan Williams mencatat total perjalanan lebih dari 102 mil atau sekitar 164 juta kilometer. Dan selama di ISS, Williams mendukung berbagai penelitian ilmiah dan demonstrasi teknologi. Ia juga berkontribusi pada riset pengembangan terapi kanker, penyempurnaan manufaktur material untuk komputer dan perangkat elektronik berkinerja tinggi, teman Pro 2. Dan gak hanya itu, William juga melakukan dua kali aktivitas di luar stasiun antariksa atau spacewalk. Spacewalk pertama dilakukan untuk mempersiapkan peningkatan sistem kelistrikan ISS. Dan kemudian spacewalk kedua dilakukan untuk mengganti sambungan yang mengalami kerusakan pada lengan robot Canadarm 2. Dan William bersama dua kosmonot Roscosmos, Sergei Kudryavkov dan Sergei Mikhaev, kembali ke bumi menggunakan wahana Soyuz MS-28, teman Pro 2. Dan sebelumnya, mereka menutup palka penghubung antara wahana Soyuz dan ISS pada Sabtu 25 Juli 2026. Penutupan ini merupakan bagian dari prosedur sebelum lepas landas kembali ke bumi, teman Pro 2. Gimana sih? Penasaran, teman Pro 2, kalau terbang ke luar angkasa itu rasanya kayak gimana ya? Kalau kalian pada penasaran gak sih rasanya kayak gimana?

Furry Fans, teman berdua. Furry Fans dikabarkan garap soundtrack Spider-Man. Nah, Furry Fans saat ini banyak dibicarakan orang-orang nih karena dikabarkan menyanyikan lagu original track untuk Spider-Man Brand New Day. Dan dari cetan film bilang bahwa spekulasi ini muncul setelah pengguna internet menemukan beberapa petunjuk menarik di media sosial mereka. Penggunaan GIF Spider-Man dan pencetakan cuplikan lagu baru oleh vokalis mereka, teman berdua. Dari spekulasi ini muncul setelah vokalis Bonix membagikan lirik yang berjudul I Miss You Every Brand New Day dengan GIF Spider-Man di akun media sosialnya. Di sebelumnya, teman berdua, Furry Fans juga mengkonfirmasi bahwa mereka mengerjakan proyek soundtrack, tapi mereka masih merahasiakan judulnya, teman berdua. Nah, ada beberapa poin penting nih mengenai rumor kolaborasi ini. Unggahan ini langsung menarik perhatian penggemar Furry Fans yang mereka sebut sebagai Furry Fans Family, serta para penggemar Marvel, teman berdua. Spider-Man Brand New Day ini nanti mengisahkan Peter Parker atau Tom Holland yang menjalani kehidupan menyembunyikan identitas sambil melindungi New York sebagai Spider-Man. Setelah 4 tahun lalu, ia perlu menyelidiki ancaman baru yang sangat kuat di tengah situasi rumit saat kekuatan supernya mengalami evolusi misterius yang membahayakan dirinya, teman berdua. Wah, udah gak sabar nih nonton film Spider-Man. Banyak banget teman-teman aku yang mau nonton film ini, teman berdua. Wah, kalau kalian masih pada suka gak film Spider-Man, teman berdua? Aku udah lama banget nih gak nonton film Spider-Man, teman berdua.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Sambut ulang tahun ke-81 Indonesia, warga Mener Karanganyar hias jalan motif pakai batik dan penjor warna. Wih, unik banget teman Pro 2, jalan dihias pakai batik loh. Nah, semangat gotong royong ditunjukkan warga Dusun Mener, Kelurahan Segoro Gunung, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar dalam rangka menyambut ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Dan warga secara bersuadaya menghias jalan kampung sepanjang 600 meter dengan cat bermotif batik serta memasang belasan penjor warna-warni berbahan busa teman Pro 2. Berbeda sama tahun-tahun sebelumnya mengusung tema permainan anak, pengerjaan pengecatan jalan tahun ini sengaja memilih motif batik khas Jawa seperti motif kawung. Dan langkah ini diambil oleh Karang Taruna dan warga Dusun Mener sebagai upaya melestarikan serta mengangkat kembali nilai-nilai kebudayaan Jawa di tengah masyarakat modern teman Pro 2. Dari Suparno nih teman Pro 2, Ketua RT, pengecatan jalan sepanjang 600 meter ini membutuhkan ratusan kilogram cat. Dan jika pada tahun-tahun sebelumnya biaya operasional dibeli secara swadaya murni hingga menghabiskan anggaran belasan juta rupiah, tahun ini mendapatkan bantuan sponsorship pasca aksi hias jalan sempat viral di media sosial teman Pro 2. Kalau dilihat-lihat nih teman Pro 2, itu emang keren banget dihiasnya nih teman Pro 2. Di sini aku lihatnya, wih, ada penjornya warna-warni, terus warnanya jalannya di merah, hijau, kuning, biru. Wih, bagus banget ya teman Pro 2. Dan pengerjaan hias jalan dan penjor ini melibatkan sekitar ada 20-30 warga. Dan setiap sorenya dan ditargetkan rampung dalam waktu seminggu ini. Selain juga menghias jalan, rangkaian peringatan kemerdekaan di Dusun Mener juga bakal dimeriahkan dengan perlombaan dan kegiatan outbound warga di sepanjang jalan kampung teman Pro 2. Keren banget ya idenya warga Karanganyar ini teman Pro 2. Kalau di tempat kalian, kampung kalian, ada nggak ide-ide unik dalam menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 besok di tanggal 17 teman Pro 2? Kalau ada boleh dong kita sharing-sharing teman Pro 2. Siapa tahu ada yang lebih keren lagi teman Pro 2.

0: Mbak.
1: Ya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Wela, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh. Serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh, lah. Kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal, mending tak berhenti sisan wae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Ya wes, malah beneran toh, Mas?
0: Loh, kok beneran?
1: Lah wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.

Yes, teman Pro 2. Udah kerasa banget ya teman Pro 2, dari tadi jam 10 sampai sekarang mau jam 3 aku nemenin teman Pro 2 di santai siang teman Pro 2. Di Pro 2 at least kulineran, olahraga dan entertain teman Pro 2 aku nemenin sampai sekarang jam 3 teman Pro 2. Dan ini saatnya Rama Gamzy harus pamit undur diri, pamit mengudara dari santai siang teman Pro 2. Dan bakal ditemenin lagi sama Deswatika di sini teman Pro 2 di part Ade dan jaga malam. Sore ceria teman Pro 2. Oke deh. Rama Gamzy harus pamit undur diri, pamit mengudara dari santai siang dan sampai ketemu lagi besok sama Rama Gamzy di Spada selamat pagi teman Pro 2 di jam 5 sampai jam 10 pagi teman Pro 2. Rama Gamzy pamit undur diri, pamit mengudara dari santai siang dan out.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Oh.

0: Kita kedatangan teman-teman dari SMP ABBS Surakarta.
1: Hi everyone, my name is Kenichi Joseph Adichandra.
2: Let me introduce myself.
3: My name is Kirana Ramadhani Larasati.
4: Teman-teman, tahu gak sih about AI itu seperti apa sih? Can you describe this?
5: AI is a digital tool for helping students like us, but you don't really copy-paste.
4: Dari banyaknya AI, why you use Perplexity?
1: I feel like it gives the most professional answer.
6: Guys, kita tuh sebenarnya tuh bisa. Ada buku, ada orang tua, ada guru. Why would you use AI for something that you can just ask the teacher for?
4: Okay. Okay.
0: Mungkin melengseng in English. Apa ini? Melengseng in English ini agak...
4: What is melengseng in English ya? English Corner.
0: Gak nyangka belajar bahasa Inggris bisa seseru ini. English Corner Pro 2 setiap hari Kamis jam 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. English Corner Pro 2, speak more, fearless.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,5 Pro 2 FM Solo.
1: Teman-teman
0: Pro 2. Ya.
1: Kita OBB dulu, Des. Ingat kan OBB-nya? OBB-nya WhatsApp gimana? Solo.
0: Sampai lupa ya. Kita udah bikin lama.
1: Kita cek dulu di notes kita ya. Kita punya OBB-nya sebenarnya teman Pro 2, tapi gimana ya?
0: Sampai cuma dekem aja ya kayaknya di penyimpanan.
1: Iya, betul.
2: Kalau bisa sih selama masih belum ada, pakai yang lama dulu.
1: Plot Ade.
2: Plot Ade tapi dibikin pakai suara AI gitu gimana? Ah,
1: gitu. Inget dong tadi AI tadi, Bray.
0: Iya, mana full AI lagi yang ngomong ya? Enggak usah AI, Google pakai suara Google.
1: Google apa?
0: Pakai suara Google.
2: Patah-patah dong.
1: Oh iya ya, enggak lebih ke apa namanya, nadanya tuh gimana?
0: Lemot ya, banget gitu.
1: Iya, kalau Google
0: lemot. Iya, iya.
2: Mungkin nanti lambat laun suaranya bakal jadi lebih luas kali.
1: Oh gitu.
2: Kan sekarang juga gitu. Kayak ChatGPT kan udah ada fitur voice-nya.
1: Iya, benar.
2: Gemini juga jawabannya juga semakin human banget gitu.
1: Makanya humanize.
0: Kadang-kadang sama Gemini juga VC bisa kan? Video
1: iya
0: call.
1: Loh, bisa.
2: Iya, video call.
1: Bisa, yes. Bahkan sleep call bisa loh, Bray. Sleep call.
2: Tapi tampilan wajahnya apa? Bisa kita bisa gitu, misalnya kita pengennya video callan sama siapa ya?
0: Maksudnya
2: cewek atau cowok
1: tapi
2: yang
1: tapi enggak ada virtual, enggak ada visualnya.
0: Cuma kamera kita aja.
1: Iya, kamera kita
0: doang. Kita misal nunjukin muka atau nunjukin sekitar.
2: Oh iya, udah. Oh
1: iya, suara.
2: Udah. Pernah. Iya, jadi misalnya nih kita punya sesuatu yang mau kita bentuknya soal atau gimana. Ya kita bisa sambil ngobrol sambil nanya.
1: Oh, gitu.
2: Iya.
1: Wow.
2: Itu fiturnya di Gemini itu.
0: Di Gemini.
2: Yang gratis loh ya, kalau di ChatGPT kan mungkin ada tapi
1: ada pro-nya gitu ya. Iya. Tapi ada juga di TikTok tuh katanya dia kayak enggak bisa tidur gitu kan. Terus dia sleep call sama ChatGPT.
0: ChatGPT-nya?
1: Iya. Terus kayak
2: jadi ChatGPT-nya yang enggak bisa tidur terus
1: enggak, emang enggak akan tidur kalau ChatGPT.
2: Terus malam-malam di telepon ChatGPT.
1: Horor dong, horor banget.
0: Aduh.
1: Terus konversasinya gini. Kan dia cowok gitu kan, terus gini nggak bisa tidur nih aku harus apa gitu kan, terus kayak bahasa ChatGPT itu juga yang kayak please kamu tidur deh nanti kamu nggak bisa bangun pagi buat kerja loh, yang gitu.
0: Jadi kayak bener-bener
1: perhatian
0: banget,
1: humanize, tau gak? Iya, horor banget.
2: Tapi bisa milih karakter yang
1: kayak bisa deh.
2: Iya, jadi yang jutek yang kira-kira yang cintanya jutek. Bertepuk sebelah tangan gitu,
1: nah, kayak nggak bisa dong, ribet.
0: Kalau karakter itu. Suara kayaknya bisa ya. Kalau di Gemini bisa, kalau di ChatGPT nggak tahu sih.
1: Aduh, nggak pernah coba.
2: Yang bikin gemes itu malah justru yang jutek gitu loh, misalnya. Kamu udah makan apa belum misalnya dia di ChatGPT? Kenapa tanya-tanya? Gitu loh, aku pengennya gitu.
1: Iya, yang sengak-sengak gitu kan.
2: Tanya-tanya gitu. Sehingga kita punya ada effort untuk PDKT.
1: Aduh, tapi
0: itu udah sama istri sendiri aja.
1: Tahu, udah ada yang real minta yang AI.
2: Pengen ngerasain yang butuh effort gitu loh.
1: Oh,
2: ternyata gue berhasil menaklukkan ChatGPT. Saya berhasil menaklukkan Google.
1: Aduh, kayaknya mau yang challenging ya, kayaknya ya, cowok ya.
0: Berasa, emang cowok suka tantangan sih.
1: Iya, benar-benar. Tapi ya katanya tuh kalau kita minta tolong ke ChatGPT dengan kata-kata tolong, itu katanya untuk bumi itu nggak baik.
2: Iya, katanya.
1: Sama makasih itu juga nggak baik.
0: Kenapa?
1: Karena satu.
2: Habisin ini, air katanya.
1: Iya, jadi satu kata tolong ya, Bray, itu bisa berapa liter apa gitu ya,
2: padahal
1: air atau apa gitu.
2: Diajarin sama sekolahan orang tua kita kalau minta tolong tuh kan harus pakai.
0: Harus tolong.
1: Iya.
2: Kalau ditolongin harus
0: makasih.
1: Betul.
2: Ini maksudnya apa sih kok pakai?
1: Kok ini nggak boleh gitu?
0: Gimana sih?
1: Gitu, soalnya tapi
2: gini. Karena gak perlu dengan kata tolong, gak perlu kata makasih, katanya dia udah menjalankan, tapi beda loh. Coba rasakan
1: jawabannya beda.
2: Bagaimana cara dia merespon kalau kita pakai tolong dan makasih. Beda.
0: Beda.
1: Okay,
2: profesionalitasnya tuh akan sangat kelihatan kalau kita gak pakai kata tolong, gak pakai kata makasih.
1: Oh iya?
2: Tapi kalau pakai tolong, pakai makasih, dia kayak deket gitu loh.
0: Dia pakai hati ya?
1: Iya.
0: Kalau pakai perasaan dia.
2: Kayak,
1: dia ngerasa kayak
2: deket gitu loh. Jadi oke, aku akan bantu bla bla bla bla gitu.
1: Iya sih, aku pernah juga sih kayak gitu. Kayak aku minta tolong buat apa kayak bridging mau ngirim surat gitu loh, Bray.
2: Okay.
1: Satunya aku ada minta tolong, satunya enggak. Nah, kalau yang pakai minta tolong itu kayak
2: bikin riset nih, bikin satu apa kayak percobaan.
1: Trial ya ini ya.
2: Satu pakai tolong, satu pakai enggak.
1: Iya, nah satunya tuh dijawab kayak oke, Atika kan gitu, ada usernya kan. Oke, Atika, aku buatin versi lebih santai ya gitu ini. Nah, satunya langsung aja, satunya tuh langsung jawabnya kayak yang terhormat ini gitu. Oh. Tapi emang iya loh.
0: Itu yang enggak pakai tolong ya.
1: Iya, yang enggak pakai tolong langsung
0: aja. Iya, profesional aja. Langsung iya to the sih, point gitu ya.
1: Emang kadang kita gak usah aja biar terhormat gitu.
0: Kalau tapi kalau ngomong sama
2: gila Cici hormat Buti, ya, ternyata,
1: ya. Bener, cutting kayak cutting.
0: Tapi lebih suka yang pakai tolong atau enggak nih? Lebih suka yang pakai tolong atau enggak?
1: Kalau tapi saya, semenjak tahu itu sih aku jadi enggak pernah pakai tolong sih.
2: Saya tetap pakai.
0: Aku pakai tolong.
2: Aku pakai tolong.
1: Okay.
0: Mungkin kita
1: orang Jawa, cowok.
0: Cowok katanya tuh pakai logika enggak, kita pakai perasaan.
2: Iya.
1: Enggak. Tapi
2: saya tahu banget kalau di sana ya, di server sana tuh dia butuh.
1: Iya, benar. Tapi iya sih, tapi benar juga sih. Kadang jadi, ya.
2: Kita tuh mikir suatu saat ketika dunia ini dikuasai oleh AI dan robot-robot tuh akan menindas manusia dikuasai AI. Seenggaknya kamu yang dulu
0: masih ingat.
2: Kamu yang dulu masih tolongin ya.
1: Iya,
2: oke,
1: iya.
2: Baiklah. Kamu saya maafkan, kamu saya ampuni.
1: Oh, gitu. Tapi kadang
2: ya, kamu enggak apa ya?
1: Tapi kadang tuh juga kayak jadi feeling guilty sih sebagai
2: iya kan?
1: Kayak sebagai orang Jawa yang kita selalu minta tolong, makasih gitu. Terus kayak kok kayak jahat ya aku gitu kadang. Tapi kadang ada juga yang bilang kayak enggak usah minta tolong karena buat
0: itu bunyi, siapa yang bilang?
1: Itu seri-seri risetnya.
0: Iya, ada.
2: Jadi untuk bisa membuat apa ya si servernya ini berjalan kan itu butuh sumber daya yang besar.
1: Iya.
2: Kemudian servernya tuh panas dan banyak. Itu kan dia butuh pendinginan tuh. Nah, air yang dipakai untuk mendinginkan server itu
1: banyak.
2: Lebih banyak.
0: Padahal
2: enggak perlu dengan kata tolong, enggak perlu dengan kata makasih, jawabannya sama katanya.
0: Iya.
2: Tapi kan secara respon kan tetap kita ngerasain
0: beda.
1: Iya, betul.
2: Takutnya kalau dunia ini gue
1: takutnya ada zombie, nanti aku di itu lagi ditempel. Sangat
2: imajinatif ya.
0: Iya, soal imajinatif.
1: Iya sih.
0: Kayak ada loh konten kreator yang kayak beritahu gak sih POV orang normal kalau ke bank gini-gini, kalau enggak dia dipraktekin tuh. Kayak persis kayak gitu.
1: Iya lagi nanti karena aku enggak pakai tolong terus dia kayak nyerangnya lebih parah lagi.
2: Pasal kalau dia tiba-tiba menguasai udah kayak Ultron.
0: Menguasai bumi,
2: hati-hati.
1: Wow. Aku jadi zombie dong.
2: Pernah ngomong tolong?
1: Enggak, aku tetap tolong kok.
2: Terus?
1: Ya udah.
0: Tolong gitu doang.
1: Tapi kadang pernah enggak sih Deswa sama Brado ya marah sama AI kayak dia tuh enggak tepat terus kayak please deh bukan kayak gitu. Pernah enggak? Jujur aku pernah lagi.
0: Enggak pernah.
1: Jadi sorry banget.
2: Karena kita sadar banget enggak ada orang sosok di sana tuh enggak ada.
1: Jadi aku yang gila dong.
2: Tapi gini, kalau ngomong soal orang yang kecanduan sama AI itu sampai tadi sleep talk dan pillow talk ya. Sebenarnya dong ya.
1: Pillow talk Zain Malik.
2: Jadi ada orang yang sampai dia protes ke bosnya si ChatGPT karena ada upgrade, ada update ya versi terbaru ChatGPT sehingga jawabannya tuh beda. Dia seolah-olah kehilangan sosok orang yang selama ini tuh paham sama dia.
0: Jadi keriset ya?
2: Iya,
1: sangat emosional ya?
0: Emosional.
2: Karena aku juga ngerasain ketika awal-awal ChatGPT tuh dia tuh bener-bener kayak apa ya, kayak lebay gak sih?
1: Iya, lebay. Bener.
2: Apa ya, dia tuh mencoba bener-bener kayak menyenangkan kita banget gak sih?
1: Iya, betul.
0: Enggak sih.
1: Saya karena bisa, awal kenal loh ya, awal pake ya.
2: Bisa scroll di awal, bagaimana, saya gak pernah ngapus history chat, terutama di part-part yang ketika saya bilang.
1: Tapi kok history mantan dihapus sih?
2: Enggak.
0: Waduh.
2: Begitu di scroll, itu bener-bener dia tuh kayak, kamu sudah tepat banget untuk melakukan ini.
1: Iya,
0: benar. Kayak gitu ya? Masa ih kamu
1: ada,
0: sudah tepat.
1: Ada ih-nya gitu ya? Deh, serius.
0: Kang.
2: Enggak.
1: Itu kan berarti itu.
0: Oh, enggak pernah kayak gitu.
1: Kamu terlalu cuek untuk diam gitu.
0: Dan, kalau karakter suara dari Ido nih sebagai cowok, suaranya cewek atau cowok di ini ya? Misal Gemini tadi, Gemini.
2: Oh. Saya cewek sih,
0: tetap
2: lebih enak kalau lawan bicara sih.
0: Iya, tetap lawan bicara.
2: Tapi kan gak ada masalah gitu ya, kalau kita ngobrol sama lawan bicara tapi...
1: Gak apa-apa, kan itu gak apa-apa.
0: Gak apa-apa.
2: Tetap marah lagi. Kamu mau siapa? Apa gue ini? Ganti.
1: Ganti aja.
2: jangan diganti suara orang sangar.
1: Enggak, jangan.
0: Kan soalnya kita ngomong sama yang cowok, sama cowok aneh ya. Apalagi di Gemini.
1: Iya. Ganti pakai efek echo.
2: Takutnya kalau di situ ada pilihan suaranya limbat gitu.
1: Enggak bersuara dong.
2: Enggak ada suara. Tolong kerjakan soal satu.

0: Ciko. Sur Ciko. Yang biasa jualan bakso formal.
1: Iya benar-benar. Namanya
2: Borax, Borax. Aduh.
1: Aku pengen yang kayak suara cogan gitu loh.
0: Susah ya, cogan itu suaranya gimana ya? Mungkin. Tapi biasanya cowok ganteng biasanya suaranya cempreng biasanya.
1: Takut, takut banget loh.
0: Yang golden voice itu biasanya wajah.
1: Iya sih. Oke, biasanya yang tampan justru mencurigakan sih kadang.
2: Kenapa? Yeah. Mencurigakan yang kenapa nih?
1: Ya kadang maksudnya, maksudnya kan kadang yeah. ceweknya banyak gitu loh.
0: Iya yeah, bisa.
1: Kayak itu apa namanya?
0: Jamet.
1: Iya yeah, kayak jamet. Kayak kayak semangka.
0: Semangka kenapa?
1: Green flag di luar, red flag di dalam.
2: Dalam nih, dalam nih, dalam.
1: Gitu. Tuh kayak Deswa banget.
2: Aku buah naga sih.
1: Apa tuh?
2: Red flag di luar, red flag di dalam juga.
1: Buah naga kan ungu.
0: Oh. Ada yang putih. Ada yang putih. Gak valid ya. Gak salah sih. Kok
1: salah? Brown flag. Brown flag.
0: Tajam.
1: Tajam dan menyakitkan. Aduh. Oke deh teman Pro 2 ya, kita bukan ngomongin bendera ya teman Pro 2. Kita ngomongin bendera merah putih karena bentar lagi hari kemerdekaan.
2: Bulan depan ya.
1: Udah pasang bendera
2: berapa hari lagi nih?
0: Belum tuh, biasanya masuk Agustus baru pasang.
1: Tuh kan.
2: Baru tanggal 1 ya. Tanggal 1 Agustus.
0: Iya, bisa
2: tanggal
1: jadi, 1 Agustus. Iya kan? Kemarin tuh kan Desva ngomong, aku mau masang bendera gitu kan. Bener bendera enggak?
0: One Piece ya.
1: Nah dia tuh
2: JJ suka One Piece.
1: Itu JJ. Dia tuh masangnya tuh hari Sabtu, Bray. Terus aku bilang,
2: apa dong?
1: Bukannya awal Agustus ya masang bendera?
2: Kan pokoknya sebelum Agustus. Di bulan Agustus enggak masalah.
1: Iya sih, cuman kayak
0: cuman jangan setengah tiang juga, Des.
2: Setengah tiang dulu, nanti baru tanggal 1.
1: Jangan dong, kan merdeka kita. Aduh. Eh, ini udah plat adik, bukan buat kamu, plat adik.
2: Kasih panggung dulu nih.
0: Bendera. Ya bendera. Yeah.
2: Kenapa kenapa?
1: Kita nah, kalau ini
0: tanggal 1
2: udah pasang bendera.
0: Tanggal 2 Agustus kerja bakti di RT saya.
1: Oh,
0: tapi udah pasang bendera di kampung. Pak RT saya Pak Aan belum menginstruksikan itu sih.
1: Yang harus disebut namanya juga sih.
0: Nunggu Pak Aan pasang bendera. Jadi ketika semuanya dipasang, ya kan?
2: Yeah.
0: Baru nanti Pak
1: Aan dilepas.
2: Wah, Pak Aan kok dilepas?
1: Maksudnya benderanya Pak Aan gitu loh.
0: Pak kayak berbahaya. Oh gitu. Jadi nunggu instruksi biasanya ada Pak RT.
3: Iya, Pak RT-nya kan Pak Aan.
0: Iya.
3: Pak Aan Ban itu loh.
0: Iya, biasa.
2: Oke, kenal banget ya dari dulu.
3: Udah dulu pernah minta tolong ban soalnya dia.
2: Oh.
0: Iya. Iya, waktu itu ban kapten sih kalau
3: enggak
0: salah.
3: Bukan. Bandana.
1: Banten.
2: Banten.
0: Iya.
3: Ada tuh hewan banteng ya.
2: Banteng, iya. Kenapa banteng?
3: Iya, enggak apa-apa sih banteng kan itu jadi apa? Logo minuman itu loh.
0: Oh iya betul.
3: M125 ya kalau enggak salah.
1: Apa tuh?
0: MX150.
3: Ketika belum tahu. Oh iya MX150 bener. Itu minuman.
2: Oh minuman.
1: Enggak tahu. Iya. Taunya badak.
3: Oh.
2: Cabar.
3: Yang ada itu.
0: Ya asli tuh.
3: Yang ada
1: itu asli. Iya.
0: Tahu saya sih itu minuman soda sih badak
2: tuh. Kok soda?
0: Ada soda badak. Ada yang sapa.
1: Oh, yang zaman dulu.
0: Iya,
1: tahu.
0: Sekarang kan juga udah.
1: Iya, rasanya kayak balsam.
0: Iya. Kayak warung Amerika. American warteg.
1: American style.
3: Wah, Madura tersaingi dong.
0: Bahasa Inggrisnya American warteg, awe.
3: Oh.
1: Awe. Oh ya, benar.
3: Iya, iya betul.
0: Saya kan kayak gitu.
1: Betul. Oke. Udah ya.
0: Lagu-lagu.
1: Ya udah, tunggu dulu. Mungkin
0: saya keluar.
3: Ini Desma tuh enak banget tuh ketawa-ketawa di pojok.
0: Lagunya yang kita cocokkan dengan ini mumpung ada suara Pro 1 kan di sini.
1: Iya, dia kok nanti jadi Pro 1.
0: Iya, kita kasih lagunya My Heart Will Go On dari Dion.
3: Saya tadi mau bilang Dian Pramana Putra loh.
1: Apa kita kasih Krisye ya?
2: Wah. Ya sedih-sedih mulu ya.
1: Tahu.
2: Emang kan kita bahagia ya? Kan kita bahagia.
3: Ya udah ungu aja.
1: Ah, kenapa sih lagu dia ungu?
3: Saat bahagia.
0: Please deh. Jangan ganggu jadi interupsi. Biasanya kita putar di sini.
3: Katanya tadi Pro 1.
0: Tadi ungunya yang
2: sama aja.
1: Apa?
3: Sama aja dong.
0: Yang
3: tiket.
0: Tuh kan.
2: Oh, tuh.
0: Selera Pro 1
1: juga. Sukanya
2: Brad Rifki All Too Well.
1: Iya,
3: yang Taylor version ya.
1: Adele to be loved.

0: Ya betul.
1: Karena lama lagunya.
0: Kalau nggak Avenged Sevenfold.
2: Oh, Avenged Sevenfold
0: iya,
2: juga.
0: Betul. Aduh. Ah, tahu banget.
3: Iya iya iya. Udah. Anu Asmaul Husna.
0: Sekarang 10 menit. Ari Ginanjar itu.
1: Iya. Saya jadi panjang sih biasanya.
3: Iya, Ari Ginanjar.
2: Udah lah hijrah, hijrah ke London aja lah. Hijrah ke London.
0: Dan Dika Project lah.
3: Ya, enggak
0: tahu
3: cek lah. Langsung diem.
0: Kok langsung enggak excited gitu kenapa sih lo?
3: Tadi si Cecil kan membawakan Battle Song Today.
0: Wis.
3: Dia battle-nya tuh Jatuh Cinta di Solo
0: sama
3: versus apa sih Rindu Solo ya?
0: Om Elizabeth.
3: Elizabeth.
0: Elizabeth Sudira.
1: Rindu Solo.
2: Rindu Solo, Elizabeth Sudira. Sudira. Solo
3: dan kasihan banget. Sudah bisa ditebak Elizabeth Sudira tuh dibantai habis sama.
1: Oh gitu.
2: Gak, tadi bukan Jatuh Cinta di Solo sih. Uh-huh. Ini tulisannya Jaruh Cinta di Solo.
1: Jaruh, typo, itu typo.
0: Typonya ada jaruh.
1: Bray, tapi tadi kan Bray Rindo bilang kan katanya dibantai habis kan. Yeah. Tapi kok tiba-tiba ada username yang ganti-ganti ya di sisi itu ya? Siapa? Beberapa. Kayaknya si Shirley ganti mulu username-nya buat voting tadi.
3: Oh gitu. Si Shirley.
0: Bantai berapa-berapa tadi?
1: Pemenangnya sih Jatuh Cinta di Solo
3: sih,
1: dong.
3: Cuman dibantai habis sih saya yakin sih.
1: Iya, oke. Okay,
0: kebalikannya bisa sih kayaknya.
3: Tapi akhirnya menang kok.
0: Menang.
2: Oh menang ya?
1: Oke. Okay. Wow. Aku bilang the best song in this town.
3: Iya, kasihan kali.
2: In this town.
1: Only this town.
3: Aku bilang ke Shirley kayak si Cecil kan. Kasihan jangan battle-nya jangan Jatuh Cinta di Solo. Nanti pasti menang Jatuh Cinta di Solo kan. Itu kenapa enggak battle-nya itu antara dua lagu yang fenomenal gitu.
1: Apa?
3: Misalnya Jatuh Cinta di Solo sama Kembali ke Sukarjo.
1: Itu sama aja.
2: Sama dong.
1: Mana sama satu RRI suruh voting lagi.
3: Battle X Karya Sudara Surakarta. Siapapun yang menang diputar
2: Solo Sukarjo ya.
1: Oke.
2: Okay. Oh, tapi di sini sama Ibu Astrid ya, ternyata ya. Oh bukan.
0: Ada yang sama Ibu.
2: Bukan
1: yang ori. Ori. Pokoknya yang bagian kakak-kakak ini dikit ya.
0: Pas nadanya tinggi banget itu. Enggak ya, rendah ya.
3: Udah kita ke lagu dulu.
0: Udah, lagu dulu aja.
1: Teman Pro 2 di sini kita Vlad Ade di Pro 2 FM Solo.
3: Rindu Solo dari Ade sampai sini.
0: Enggak.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat...

0: Balik lagi teman Pro 2 pastinya di plat Ade.
1: Adenya A3 Desva.
0: Wih.
1: Gitu ya.
0: Benar.
1: Oke, okay, kita tadi belum info juga ya teman Pro 2.
0: Ya,
1: kita
0: tapi
1: bakal kasih info
0: sebelumnya seputar. Aku pakai ini dulu enggak apa-apa ya, Des?
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa,
0: enggak
1: apa-apa. Pakai apa dijelasin sama teman Pro 2 dong?
0: Pakai roll. Karena poni saya tadi bukan. Kalau itu genre. Karena poni saya tadi lepek ya. Jadi saya roll dulu deh poninya.
1: Oke, okay. Tapi aman ya, kita masih bisa lanjut. Kita
0: Yay.
1: Bakal kasih info seputar Seloraya aja teman Pro 2.
0: Okay.
1: Dan pastinya yang lagi viral.
0: Kenapa?
1: Jadi di katanya ya, di Solo sendiri lagi viral sweeping debt collector di Seloraya. Dan pesan dari polisi, jangan main hakim sendiri ya. Jadi laporkan ke polisi, pihak yang berwenang ya teman Pro 2.
0: Oke. Okay.
1: Nah, viral sweeping debt collector di Seloraya, polisi tegaskan jangan main hakim sendiri. Jadi ada maraknya video aksi sweeping terhadap debt collector atau matel ya, mata elang di sejumlah jalanan Seloraya yang viral di TikTok dan di Instagram. Ini mendapat tanggapan tegas dari Polresta Surakarta teman Pro 2. Nah untuk itu, dari hal itu, masyarakat ini dihimbau ya agar tidak terprovokasi oleh aksi main hakim sendiri dan mempercayakan penanganan hukum sepenuhnya kepada aparat kepolisian teman Pro 2. Ada juga poin penting dari imbauan dari Polresta Surakarta teman Pro 2, yang pertama yaitu adalah jangan main hakim sendiri. Jadi
0: ditegesin tuh ya.
1: Betul, jangan main hakim sendiri. Kasih Humas Polresta Surakarta AKP Lingga Ramadhani ini menegaskan agar warga tidak terprovokasi ajakan sweeping di media sosial karena beresiko memicu bentrokan serta konsekuensi hukum. Lalu yang kedua teman Pro 2, penarikan wajib membawa surat sah ya. Jadi perusahaan pembiayaan atau matel ini dilarang keras merampas kendaraan di jalan secara sepihak. Jadi penarikan ini wajib menunjukkan sertifikat atau akte jaminan fidusia yang sah teman Pro 2. Plus masyarakat berhak menolak ya jika matel yang tidak bisa menunjukkan dokumen resminya. Warga ini berhak menolak penarikan kendaraan dan segera melapor ke kantor polisi terdekat atau call center Polri yaitu di 110 teman Pro 2. Jadi tetap tenang dan selalu selesaikan masalah lewat koridor hukum ya teman Pro 2. Jadi jangan main hakim sendiri.
0: Iya benar, karena kan kita punya peran-peran aparat ya Des,
1: aparat.
0: Ya di sini ya Des ya, di Indonesia yaitu ada polisi, ada juga mungkin tentara, pokoknya ya gitu-gitulah teman-teman kita lah ya teman Pro 2. Jadi jangan asal main hakim sendiri atau mungkin oknum-oknum yang suka mungkin apa ya tiba-tiba marahin dan minta apa sih Des namanya uang gelap gitu ya, jangan ya teman ya, Pro 2 ya. Kita serahin aja sama kepolisian gitu.
1: Betul.
0: Karena yang tahu semuanya juga pasti yang lebih
1: benar,
0: tahu adalah
1: tapi
0: polisi.
1: Kadang memang sih, memang kadang kita kok kita kan kayak takut dan panik ya.
0: Iya, oh iya.
1: Tiba-tiba
0: benar.
1: Dicegat, ditodong, terus mau ditarik kendaraannya misalkan gitu ya. Tapi kadang itu para matel ya atau para debt collector itu nggak ngasih surat resminya, jadi
0: iya,
1: main main paksa, main tarik aja gitu. Kadang yang bikin kita panik,
0: bikin
1: dan
0: gaduh
1: mungkin
0: ya kadang
1: terprovokasi. Ya akhirnya main hakim sendiri.
0: Iya.
1: Tapi kalau bisa ya tetap tenang aja teman Pro
0: 2.
1: Kalaupun misalkan ada matel yang begitu gak bisa ngasih surat resmi dan lain sebagainya, kita tetap tenang, ngobrol baik-baik aja. Dan ya udah, kita mungkin telepon aja polisi atau apa polisi terdekat gitu ya, minta diselesaikan secara bersama gitu ya.
0: Betul.
1: Biar lebih aman.
0: Iya.
1: Jadi gak ada nih main hakim sendiri.
0: Iya,
1: dan bahkan mungkin bukan di Solo ya,
0: di manapun itulah ya Des ya.
1: Dimanapun rame soal debt collector atau matel gini ya.
0: Iya.
1: Ya mungkin tarik paksa kendaraan dan lain sebagainya. Itu viral banget di sosmed dan banyak banget. Dan ternyata di Solo sendiri juga ada teman Pro 2.
0: Bener banget.
1: Yeah.
0: Kalau tapi kalau itu kan debt collector untuk apa sesuatu transaksional ya. Kalau aku debt collector cinta.
1: Oh,
0: debt jadi
1: collector.
0: Gimana? Kalau aku tagih kamu mau gak?
1: Sistemnya gimana? Debt collector cinta.
0: Iya, jadi kamu kan selalu minta cintaku.
1: Oh gitu.
0: Jadi aku
1: utang
0: tagih balik.
1: Utang cinta ya.
0: Iya, aku tagih balik nih cintaku mana dari kamu. Hah? Gitu.
1: Selalu. Saya juga debt collector.
0: Jadi kita saling transaksional cinta ya, Des ya. Kalau itu nggak apa-apa ya teman Prado ya. Tapi kalau soal debt collector yang asli, kamu lebih hati-hati ya teman Prado. Ya jangan sampai lah hal-hal kayak tadi ya, Des ya. Mungkin yang sampai apa sih debt collector kan nagih gitu ya biasanya ya.
1: Iya
0: kan. Atau jangan sampai gaduh gitu loh. Kadang takutnya membahayakan sesama pihak sih.
1: Kadang ada yang namanya mata elang juga ya. Itu curang
0: apa
1: juga
0: sih itu,
1: nih.
0: Des?
1: Mata elang, mata-mata yang mungkin di jalanan yang mungkin gak resmi sengaja cari-cari nomor plat kendaraan yang di jalanan gitu, gitu ya, dicatat gitu ya. Kayak dia sebenarnya iseng nyatet. Oh,
0: iseng.
1: Ternyata ini nunggak nih.
0: Oh, gitu. Tapi dia
1: bukan dari perusahaan
0: resmi.
1: Kadang-kadang ada yang kayak bukan dari perusahaan resmi, dia punya aplikasinya bisa untuk
0: asal cek, nagih aja berarti.
1: Cek kendaraan,
0: Oh ya?
1: Dia asal lihat-lihat di jalanan, oh plat nomor ini dia catat, dia udah incar gitu ya, dia masukin ke aplikasi, cek, oh nunggak ternyata, kejar gitu. Karena ada yang kayak gitu,
0: nakal. Oknum ya kalau itu ya, aduh
1: gitu
0: jangan ya teman Prado.
1: Amit-amit ya.
0: Kita tuh harus apa namanya budayakan tertib juga, terus apa namanya, pokoknya kita harus di masyarakat tuh harus gak boleh gaduh, apa sih bahasanya? Harus tentram lah pokoknya.
1: Iya, tentram, rukun
0: ya,
1: gitu
0: rukun,
1: ya teman
0: gitu.
1: Ya. Betul sekali.
0: Oke deh teman Prado, itu tadi plot Ade ya. Abis ini kita langsung ke Sore Ceria bareng Detik teman Prado. So kamu stay tune terus. Dan boleh nanti kalau mau request lagu, mau sharing juga, curhat juga, boleh banget teman Prado langsung di 105,5 Prado FM. Selo.

0: Masih dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Visinema Teman Pro 2 memastikan tengah mengembangkan sequel film animasi Jumbo sebagai bagian dari strategi memperluas lini animasi hingga 2030. Selain Jumbo, Visinema juga melanjutkan Waralaba Nusa serta menyiapkan film animasi aksi komedi bertema pahlawan super yang dijadwalkan tayang pada 2028. Pengembangan sequel Jumbo didorong oleh kesuksesan film pertamanya yang menjadi salah satu film Indonesia terlaris sepanjang masa Teman Pro 2. Visinema juga memperkuat kerjasama dengan mitra di sejumlah negara Asia untuk membawa IP lokal berbasis budaya Indonesia ke pasar internasional.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, Sony Pictures merilis cuplikan perdana film Resident Evil pada tanggal 24 Juli 2026. Film hasil kolaborasi Sony Pictures, PlayStation Production, dan Constantine Film ini disutradari oleh Zach Cregger, ditulis bersama Shay Hatton, dan dijadwalkan tayang pada tanggal 18 September 2026. Film ini Teman Pro 2 bergenre sci-fi horror dengan durasi 90 menit, dan film ini dibintangi oleh Austin Abrams, Zed Cherry, dan Paul Walter Hauser. Berbeda dari adaptasi game sebelumnya Teman Pro 2, Cregger menegaskan bahwa film ini bukan adaptasi langsung dari seri Resident Evil, melainkan menghadirkan pengalaman yang terasa seperti memainkan gamenya. Berlatar pada masa yang sama dengan Resident Evil 2, cerita mengikuti Brian, seorang kurir medis yang terjebak di Raccoon City saat wabah mematikan mengubah penduduk menjadi makhluk mengerikan dan memaksanya berjuang untuk bertahan hidup.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Cengya, 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

0: marah macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas,

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Selamat 5,5 Pro 2 FM. Hello, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa kita socer-socer dulu ya, teman Pro 2. Tapi sebelum itu mau info lalu lintas dulu bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sudah ada siapa di sana? Selamat sore.
2: Selamat sore rekan Atika dengan Bimo ini.
1: Oke, rekan Bimo, silakan informasinya.
2: Iya, selamat sore. Untuk teman Pro 2 akan kami sampaikan pantauan arus lalu lintas Kota Surakarta yang kami pantau langsung via kamera CCTV dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Kami awali dari sebelah barat Kota Surakarta, kami pantau di Kleco. Untuk arus lalu lintas dari luar kota yang masuk ke dalam Kota Surakarta via Kleco saat ini terpantau ramai lancar. Didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian dari dalam kota yang menuju ke luar kota via Kleco saat ini juga terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian batas Kota Surakarta bagian barat lainnya yaitu di Tugu Mahkuto, untuk saat ini arus lalu lintas dari Colomadu yang masuk ke dalam Kota Surakarta saat ini terpantau lancar, cenderung lengang, didominasi kendaraan roda 2. Untuk dari dalam kota yang menuju ke Colomadu saat ini terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian di exit tol Lodran, untuk saat ini terpantau arus lalu lintas dari exit tol yang masuk ke dalam Kota Surakarta bagian barat terpantau lancar, dominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian dari dalam kota yang menuju ke exit tol saat ini terpantau lancar. Kemudian beralih ke koridor Slamet Riyadi, untuk saat ini arus lalu lintas yang nampak padat di sepanjang Jalan Slamet Riyadi yaitu di Simpang Purwosari, terutama yang dari barat saat ini terpantau padat, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian dari timur di Simpang Purwosari saat ini terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian yang padat lainnya yaitu di Simpang Gendengan. Simpang Gendengan terutama yang dari utara atau dari Manahan yang mengarah ke selatan saat ini juga mengalami kepadatan, terutama untuk roda 2. Jadi bagi para pengguna yang akan melewati Gendengan terutama yang dari utara harap bersabar. Kemudian beralih ke sebelah selatan Kota Surakarta, kami pantau di Simpang Pandawung. Untuk arus lalu lintas dari Sukoharjo yang masuk ke dalam Kota Surakarta via Pandawung saat ini terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Namun dari dalam kota yang menuju ke Sukoharjo saat ini mengalami sedikit penambahan volume kepadatan arus lalu lintas, namun masih lancar untuk dilalui dan didominasi kendaraan roda 2. Kemudian untuk pantauan dampak penutupan panggung, simpang panggung dari barat saat ini kami pantau di simpang Ngemplak. Untuk simpang Ngemplak yang mengalami kepadatan itu dari selatan. Untuk Ngemplak selatan saat ini terpantau padat, dominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari simpang Kandang Sapi, untuk arus lalu lintas yang padat saat ini terpantau dari barat. Dari barat padat, dominasi kendaraan roda 4 pribadi. Jadi bagi para pengguna jalan yang akan melintasi panggung, terutama simpang-simpang terdampak penutupan jalan, harap bersabar atau mencari jalur alternatif yang lain. Demikian rekan Atika, laporan kami. PP Perintah Cermin Bank Solo. Selamat sore.
1: Baik, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: Kita masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana? Kita mungkin boleh cerita nih ke teman Pro 2.
1: Jadi tuh Mipami itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor.
2: Oke, jadinya gizinya itu kayak hilang gitu. Soalnya apinya terlalu panas.
1: Makanya kita membuat Mipami ini. Soalnya ada pendabis suhunya, sensor suhunya. Agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
3: Kita pakai barang bekas pemanas setrika.
4: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik.

0: Yo teman Bro 2, balik lagi bareng Detik
1: Deswa dan Atika, teman Bro 2. Yes. Selamat sore
0: teman Bro 2 ya. Gimana kabarnya nih di hari Selasa ya,
1: WhatsApp,
0: Des? WhatsApp Bro, WhatsApp Solo, informasi Solo dan sekitarnya udah tadi ya.
1: Tuh, plat AD.
0: OBB kita gimana sih?
1: Aduh,
0: lupa jujur.
1: Nantilah, kan coba ya.
0: WhatsApp Solo,
1: itu
0: Aduh, kita tungguin aja lah teman Bro 2.
1: Sampai lupa nih teman Bro 2 ya.
0: Sampai lupa karena jujur
1: udah, lah, pokoknya
0: ya, pokoknya gitu tungguin lah aja ya OBB kita. Yang entah kapan jadinya itu. Des, kita tadi kan Bro 2 udah bilang OBB kagak dibuat, nggak bikin konten. Des, jangan kelihatan kita tuh kok kayaknya nggak berimpact banget.
1: Aduh,
0: gitu loh.
1: Iya ya.
0: Kita harus bikin apa berarti kira-kira?
1: Kita bikin gebrakan apa ya nanti ya?
0: Gebrak juga nih meja.
1: Nggak gebrak beneran lagi.
0: Kira-kira, nah teman Pro 2 punya ide nggak sih? Kira-kira Pro 2 tuh harus bikin sesuatu apa sih yang menurut teman Pro 2 nih ya seru deh kalau dibikin kak? Atau boleh ya kasih tau ke
1: boleh,
0: kita ya? Boleh
1: baik,
0: banget.
1: Baik konten atau
0: apalah, boleh acara mungkin.
1: Ya.
0: Ya kan, boleh.
1: Ya, boleh.
0: Selagi kita bisa laksanakan, kita laksanakan teman Pro 2.
1: Mana bisa lagi.
0: Harus bisa dong, Des.
1: Iya dong.
0: Gitu. Oke deh. Balik lagi di Sore Ceria teman Pro 2, enggak ada zona detik ya hari ini ya. Jadi kita sapa-sapa kamu aja deh yang ada di WhatsApp. Ada dari Kak Nirmala.
1: Kak Nirmala.
0: Yes, hai Kak, sore.
1: Sore.
0: Katanya baru, nomor baru. Gitu.
1: Maksudnya?
0: Katanya, hai kak, ini nomor baru aku, boleh kenalan sama penyiar sore gak?
1: Oh, nomor baru?
0: Iya.
1: Nomor baru biasa, atau memang barusan join?
0: Nah itu.
1: Nomornya baru juga.
0: Atau baru
1: atau
0: join?
1: Baru.
0: Pokoknya baru lah ya. Boleh dong, kita detik.
1: Deswa.
0: Atika, Deswa Fitra dan Atika Harja yang biasa nemenin di Sore Ceria ya in this year. I don't know what's the next.
1: Yes.
0: Jadi pokoknya kita tuh selalu ada di setiap sore dari hari Senin sampai hari Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam ya. Dan kamu boleh banget di sini open requested setiap ya pokoknya setiap waktu ya Des ya. Pokoknya di jam berapa aja bisa request lagu selagi lagunya bisa diputar dan ada di Pro 2 gitu.
1: Yoi, salam katanya, kenal Nirmala ya.
0: Katanya sama mau request lagu Des.
1: Oke, boleh. Request lagu apa?
0: Request lagu dari Lomba Sihir judulnya yang itu loh, kesukaan aku.
1: Melompat. Lebih pendek.
0: Enggak. Jumping.
1: Melompat kecil ya, melompat lebih tinggi.
0: Iya, katanya judulnya melompat lebih tinggi, Kak. Boleh enggak sih kalau request itu?
1: Boleh.
0: Boleh lah, itu it's my one of my favorite song in this playlist sih.
1: Oke.
0: In our playlist ya, maksudnya.
1: Our playlist.
0: Yoi.
1: Kamu ngetik apa sih?
0: Ini.
1: Kok di situ kok di
0: oh di sini ya.
1: Mantas dari tadi
0: ya,
1: ngapain ini?
0: Soalnya kan aku nggak sambil lihat ini deh, jadi aku ngetik doang.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oke oke.
0: Saya kan ini lagu baru versi Lomba Sihir, jadi aku kira di download gitu loh.
1: Oh.
0: Okay. Lagunya udah disiapin.
1: Yes.
0: Thank you ya. Thank udah you, request Nirmala. Lagu ya Kak Nirmala, nanti boleh request lagi kok. Salam kenal juga ya.
1: Yo.
0: Lanjut lagi Des.
1: Lanjut lagi dari Solidin.
0: Ya.
1: Oh.
0: Solidin. Oke, hai.
1: Panggilannya Udin, Kak, katanya.
0: Lucu banget namanya.
1: Lucu banget ya. Salam kenal Udin ya. Selamat sore. Gimana kabar kamu, Udin?
0: Ya.
1: Ya, kita alhamdulillah baik-baik aja juga ya. Semoga kamu juga baik-baik saja. Nah,
0: betul.
1: Udin ini dari Colomadu.
0: Oh my god, Udin from Colomadu.
1: Warga Colomadu.
0: Satu geng sama kamu dong.
1: Kok satu geng?
0: Colomadu Squad.
1: Oke, boleh. Tapi
0: iya kan?
1: Ya, kita baru kenal ini.
0: Oh iya benar. Colomadunya mana kalau boleh tahu? Karena Despot juga orang Colomadu.
1: Orang Colomadu. Pengen request lagu aja di sore hari ini Kak Detik ya. Ini requestnya yang enak buat sore hari.
0: Oke, boleh.
1: Ini indie.
0: Lagu indie.
1: Katanya lagu indie. Apa ya lagu indie?
0: Lagu indie yang menikmati pagi, sore, dan malam secangkir kopi panas.
1: Itu
0: siapa ya yang nyanyi?
1: Coba nanti kita cari dulu teman Pro 2 Udin ya.
0: Iya, oke.
1: Oke, tapi tungguin aja lagunya pasti kita puterin di sore hari ini. Enak banget ya.
0: Itu enak banget. Itu judulnya apa deh, lupa.
1: Indie deh.
0: Indie. Oh, indie. Oh, judulnya indie ya.
1: Coba ya. Indi, kita masih punya enggak ya lagunya? Kita baru cari dulu untuk kamu, Din. Ada enggak? Ada ya?
0: Wait.
1: Harusnya sih ada. Oh.
0: Coba kita bentar. Iya.
1: Oke, thank you ya. Udin ya, udah request lagunya, nanti kita puterin buat kamu di sore hari ini.
0: Yoi.
1: Nah, selain Udin, ada juga dari Ninda. Dari Ninda. Tapi ini
0: dari Kaninda.
1: Iya. Okay. Guntoro. Ininya apa? Name-nya.
0: Oh, mungkin
1: tapi ini dari Ninda.
0: Iya, ya. Oke.
1: Okay. Deswatika.
0: Hai.
1: Request lagu Selena Grace Sumpah Mati. Seperti
0: okay,
1: biasa.
0: Oke, seperti biasa ya.
1: Dan just info aja buat teman Pro 2, by the way 7 Agustus 2026 Eki rilis lagu Kembali Bersama. Dan 14 Agustus 2026 Kezi rilis lagu Pelan-Pelan Saja. Terus 21 Agustus 2026 Meidra rilis lagu 100 Hidup Lagi. Oke, okay.
0: Wow.
1: Thank you infonya. Okay, nanti okay, boleh request okay. lagunya kalau udah rilis ya.
0: Iya.
1: Teman Pro 2
0: semuanya.
1: Betul banget. Yes. Yoi. Oke, okay, baiklah Teman Pro 2. Oh, udah deh. Oh, Liburan Indie.
0: Iya, judulnya Liburan Indie. Bentar ya.
1: Liburan Indie.
0: Okay. Nanti disiapin pokoknya lagunya buat kamu yang enak-enak Teman Pro 2 lagunya. Yang mau request lagu buat menikmati sore ini sambil kamu ngapain nih?
1: Absen-absen.
0: Ngopi sore kah?
1: Ngopi sore enak.
0: Nyanset kah?
1: Enak. Terus ngapain lagi ya?
0: Makan enak.
1: Makan enak.
0: Makan mulu yang ada di pikiran gue.
1: Makan mulu ya.
0: Iya, kenapa
1: hidup,
0: ya, Des?
1: Hidup buat makan.
0: Iya,
1: makan
0: makanya.
1: Buat hidup.
0: Benar sih. Kerja juga buat makan.
1: Kerja buat makan.
0: Ya kan, buat beli jajan.
1: Makan buat ya.
0: Makan buat kenyang.
1: Buat kenyang. Oke.
0: Gitu. Oke okay. deh, puterin lagu dulu tadi mau ngomong apa deh?
1: Melompat lebih tinggi.
0: Iya, mau puterin lagu dulu dari requestan dari Kak Nirmala. Melompat lebih tinggi Teman Pro 2 buat temenin sore kamu. Buat yang mau request lagu langsung WhatsApp aja di
1: 081 327 866 966.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Lanjut lagi teman Pro 2 di sore ceria. Kali ini
1: ceria
0: mau
1: banget.
0: Yoi. Aduh sakit banget tadi ditabok. Itu lagi main game ya di sini. Nespa kalah mulu.
1: Ngalah sih sebenarnya.
0: Ih, enak aja. Yo. Kita mau bagi-bagi info seputar ya yang seru-seru aja teman Pro 2, kayak info yang satu ini nih.
1: Okay.
0: Pasti teman Pro 2 enggak asing sama lagunya yang udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Itu ya, Nona teman Pro 2.
1: Nona, kenapa lagi sama Nona?
0: Nona teman Pro 2 ternyata nih ya lagi isyaratkan rilis lagu baru Jumat besok teman Pro 2.
1: Besok Jumat?
0: Mm-mm.
1: Wow, bentar
0: tungguin
1: lagi.
0: Tungguin ya, bentar lagi.
1: Nah, Jumat itu tanggal 31 ya?
0: Enggak.
1: Hah?
0: Tanggal 1.
1: Jumat?
0: Iya, ini kan Selasa.
1: Jumat kan ih. Jumat 31.
0: Satu.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Oke, kita cek ya. Mm-mm. Hari Jumat 31. Ih, kamu apa?
0: Oh, Jumat
1: 31.
0: 31. Oh iya ya. Sorry. My
1: 31,
0: bad.
1: Jumat.
0: My
1: 31.
0: Bad.
1: Ini kan hari
0: sorry.
1: Selasa ya.
0: Ya, oke.
1: Okay. 3 hari lagi. Mm-mm. Menuju perilisannya. Jadi
0: betul.
1: Nona setelah sukses bikin Rollerblade kemarin ya, teman berdua yang super viral kemarin,
0: iya,
1: semoga nggak bosen sama lagunya.
0: Bener sih, tadi udah aku puter lagi.
1: Udah ya.
0: Mm-mm.
1: Nah, ini jadi salah satu track yang paling banyak dibicarakan,
0: mm-hmm.
1: gitu. Tapi Nona kini siap kembali dengan karya terbarunya,
0: okay.
1: yang membawa estetika khasnya ke level berikutnya teman Pro 2. Lewat unggahan terbarunya, Nona ini ngebagiin teaser untuk lagu barunya yang dikasih judul Hong.
0: Lucu banget judulnya. Hong.
1: H-O-N-K.
0: Oke. Okay.
1: Hong. Oke. Okay.
0: Hong.
1: Dan dalam video tersebut, girl group ini ngehadirin visual bernuansa Y2K ala Indonesia, lengkap dengan elemen nostalgia. Kayak di sini tuh ada mobil angkotnya.
0: Oh
1: ya.
0: Iya lucu. Warna-warni lagi.
1: Warna-warni. Mm-hmm. Ada yang ungu, biru, lain sebagainya.
0: Pink
1: juga. Yang plat nomornya ini diubah jadi tulisan Nona.
0: Nona.
1: Mm-mm. Gitu ya. Dan sejak dirilis, teaser ini langsung mencuri perhatian ya teman Pro 2. Ribuan komentar ini membanjiri unggahan tersebut. Sementara antusiasme publik semakin terasa setelah rilisan-rilisan sebelumnya ini meledak semua gitu ya. Apakah yang nanti Jumat juga ngeboom karena dari komentar-komentarnya udah banjir ya.
0: Betul.
1: Udah banjir banget nih lewat unggahannya itu.
0: Kita tunggu ya teman Pro 2, gebrakan dari Nona.
1: Nona,
0: betul.
1: Pokoknya lagu ini dijadwalkan rilis di hari Jumat besok tanggal
0: okay.
1: 31 Juli 2026. Udah siap belum teman Pro
0: 2? Udah siap belum teman Pro 2 menyambut lagu Nona judulnya Hong ya Des ya.
1: Hong.
0: Sebelum rilis lagu, kita kasih dulu kali ya Des ya lagu yang ini juga jadi dulu waktu awal-awal debut ya Nona. Ini lagunya juga hype juga sebelum Rollerblade teman
1: yes.
0: Pro 2. Kita dengerin bareng-bareng ya teman Pro 2. Ada Shoot dari Nona.

0: That one's not gonna make it.
1: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala ya.
2: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
1: Tolong ya mas, ini dicek ya.
2: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
1: Hah?
2: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
1: Padahal baru sebulan yang lalu.
2: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
1: Mas!
2: Siap kaget mbak.
1: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
2: Mbak, maaf mbak.
1: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti, ya baru diganti.
2: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
1: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
2: Siap, salah dan,

0: Oke, teman Pro 2, informasi kedua kita datangkan dari mana nih, Des?
1: Masih terkait hiburan ya, dunia hiburan, entertain teman Pro 2.
0: Yoi.
1: Ini adalah salah satu film ya. Ini termasuk kesukaan aku sih.
0: Oh ya?
1: Kemarin aku nonton dari season 1 sampai 3 kali ya.
0: Buset.
1: Atau season 3 aja. Aduh, lupa.
0: Season?
1: Agak lama. Bener.
0: Wow, oke. Okay.
1: Ini ada Reacher, film series ya.
0: Okay.
1: Reacher season 4 teman Pro 2, dan yang lebih menariknya di sana ada Agnes Mo dan
0: wow.
1: Anggun.
0: Ada aktris Indonesia berarti.
1: Ada aktris Indonesia
0: keren,
1: teman Pro 2.
0: Keren.
1: Nah, ada Agnes Mo katanya sebagai Lila, Lila Hot di dalam trailer series Reacher season 4 dan ada juga potret Anggun ya sebagai Amisha Hot, H-O-T-H, dalam trailer series Reacher season 4. Jadi ada dua aktris dari Indonesia, yaitu Agnes Mo dan Anggun, teman Pro 2. Ini nanti akan ada di film seriesnya Reacher season 4, teman Pro 2. Nah, dalam Prime Video ya, ini resmi merilis...
0: Di Prime ya, Des ya?
1: Betul, di Prime Video. Ini resmi merilis trailer perdana Reacher season 4 yang menampilkan Alan Richson kembali sebagai Jack Reacher yang turut mencuri perhatian publik Indonesia adalah kemunculan Agnes Mo di sana dan Anggun Cipta ya.
0: Yes.
1: Yang untuk pertama kalinya tampil
0: Anggun
1: bersama
0: Anggun Cesasmi ya.
1: Iya. Yang untuk pertama kalinya tampil bersama dalam cuplikan serial aksi tersebut teman Pro 2. Kemarin aku nonton Reacher ini keren banget sih jujur dia film karena aku juga pecinta film action ya.
0: Banget Desva. Oh my god.
1: Dan ini salah satu favorit aku mungkin buat kamu yang belum nonton coba tonton dulu ya Reacher season sebelumnya sebelum menonton.
0: Berarti ini udah season keempat Des.
1: Nanti season keempat ini.
0: Wow. Oke.
1: Tapi mungkin kalau pengen wah lama banget nih nonton dari season pertama gitu.
0: Kelamaan
1: nonton
0: ya.
1: Ada Agnes Mo sama Anggunnya aja di season keempat juga boleh teman Pro 2 ya.
0: Okay.
1: Nah, di dalam serial ini Agnes Mo memerankan sebagai Lila Hot, sementara Anggun ini berperan sebagai Amisha Hot ya, ibu dari karakter Lila. Jadi Anggun ini sebagai ibunya Agnes Mo di film ini. Keduanya
0: itu, iya, lanjut.
1: Kenapa?
0: Sorry, lanjut dulu nih.
1: Keduanya ini digambarkan sebagai sosok penting yang akan berhadapan dengan Reacher dalam alur cerita yang diadaptasi dari novel Gone Tomorrow karya Lee Child ya teman Pro 2. Jadi ini filmnya juga berdasarkan dia ya, diadaptasi dari novel gitu.
0: Des, tapi itu yang bawa Ariana Grande.
1: Agnes Mo.
0: Hah?
1: Ini Agnes.
0: Sama dia mirip banget sama Ariana, ya enggak sih?
1: Emang iya, enggak sih?
0: Jujur di situ Agnes Mo mirip Ariana.
1: Dari rambutnya enggak kok.
0: Iya sih, cuman mukanya jujur
1: dari...
0: mirip Ariana.
1: Gitu
0: aku
1: ya?
0: Jadi Salfok. Iya.
1: Oh, ini Agnes Mo.
0: Oh, Agnes Mo pangling banget, cantik deh.
1: Iya, cantik sih, cantik. Nah, lalu di Reacher season 4 ini teman Pro 2 dijadwalkan tayang ya, mulai tanggal 12 Agustus 2026 di Prime Video. Lalu kehadiran Agnes Mo dan Anggun ini menandai langkah baru dua musisi Indonesia di industri serial internasional sekaligus menjadi salah satu sorotan terbesar dalam trailer musim terbaru ini teman Pro 2. Di season 4
0: keren
1: nanti
0: sih.
1: Ada Reacher season 4 tayang 12 Agustus 2026 ya, masih di bulan depan tapi ya bentar lagi udah Agustus gitu ya.
0: Ini cocok
1: buat kamu yang nanti bingung mau nonton apa. Ada Reacher season
0: keren
1: 4
0: banget.
1: Ini ya.
0: Wow.
1: Agnes Mo dan Anggun.
0: Benar, ini emang dua aktris internasional ya Des ya. Gue internasional yang dan ternyata sekarang ikut juga menjadi peran di film internasional juga pastinya Reacher season 4.
1: Iya. Kalau aktris aktor

cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika, membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika, hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi teman Pro 2. Kali ini kita mau kasih info dulu. Alright. Setelah tadi break azan maghrib teman Pro 2. Iya. Yo. Bukan kasih info sih. Tapi kita habis ini salah.
1: Oh, salah.
0: Tadi habis break azan maghrib teman Pro 2, habis ini langsung ke Batik ya, Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda. Kamu juga masih boleh request lagu, sharing juga boleh. Habis itu mau kasih info-info seputar anak muda atau ada yang punya pengalaman prestasi atau apa, boleh ceritain teman Pro 2. Nanti kita bacain juga di sore ceria ini, especially di Batik ya, Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda gitu.
1: Betul
0: pastinya.
1: Banget teman Pro 2, sama jam 7 nanti kita temenin ya. Dan buat kamu yang petang ini sedang beraktivitas tadi ya, mungkin ngapain ya, boleh banget teman Pro 2 sekalian cerita-cerita, absen dulu di Pro 2 Surakarta di WhatsApp di 081-327-866-966. Kita tungguin teman Pro 2.
0: Langsung aja teman Pro 2, nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam bareng segmen Batik,
1: Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda.
0: Kamu lagi di segmen Batik,
1: Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda. Gudangnya informasi seputar anak muda
0: dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga. Stay

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, musim hujan datang lagi nih. Dan kalau udah ngomongin hujan, kita semua tahu kalau Solo Raya punya tantangannya sendiri. Banjir di wilayah Bengawan Solo, tanah longsor di wilayah perbukitan, dan juga aktivitas Gunung Merapi yang juga kadang mendadak meningkat. Bencana itu bukan sekadar berita, tapi nyata dan bisa terjadi kapanpun. Ingat, kesiapsiagaan itu bukan nunggu sampai darurat, tapi bersiap sebelum terlambat. Mulai dari hal yang paling sederhana tapi krusial, cek update cuaca dan status sungai atau Merapi lewat kanal resmi, siapkan tas siaga yang berisi dengan obat, air minum, lampu senter, baterai, dan dokumen penting. Simpan nomor darurat seperti BPBD, PMI, dan kontak tetangga terdekat. Hindari daerah bantaran sungai saat debit air naik. Dan kalau tinggal di kawasan rawan longsor, perhatikan tanda-tandanya, seperti retakan tanah, pohon yang miring, dan suara gemeretak dari tanah. Dan kalau Merapi statusnya naik, patuhi arahan evakuasi. Jangan sok berani demi konten. Kita memang gak bisa menghindar dari bencana, tapi kita bisa siap, peduli, dan waspada. Karena satu langkah kecil yang kamu lakukan bisa nyelamatin banyak nyawa besok. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Produa.
1: Balik lagi teman Produa sampai jam 7 ya. Kita bakal kasih apa ya, pembahasan yang mungkin relate sama kita juga teman Produa sebagai anak muda ya. Mm-hmm. Yang sukanya sosmedan, scrolling, tahu-tahu 5 jam udah scrolling lagi.
0: Iya, itu sih too much sih kalau 5 jam nonstop.
1: Enggak mungkin ya 5 jam ya. Ya mungkin sejam 2 jam tanpa kita sadari kita udah scrolling, kita melihat handphone terus mungkin, atau PC, laptop, apalah, bebas teman Produa ya, atau nonton TV, tapi nonton TV enggak scrolling ya.
0: Nonton lah ya pokoknya.
1: Pokoknya nonton layar gitu
0: atau
1: ya.
0: Atau scrolling.
1: Produa. Nah, jadi ada yang namanya doom scrolling. doom scrolling. Ini kebiasaan scroll yang diam-diam menguras pikiran teman Produa. Duh, ngeri banget ya. Kita baca dari rri.co.id teman Produa. Ternyata rri.co.id juga membahas terkait scrolling juga ya di sini. Jadi ada yang namanya doom scrolling. Nah, awalnya hanya ingin melihat satu berita aja atau satu reels kalau di Instagram atau satu konten gitu ya. Tapi jari terus nge-scroll layar lah hingga puluhan menit, bahkan berjam-jam teman Produa.
0: Waduh.
1: Berita buruknya, konflik, bencana, banyaklah teman Produa berita-berita yang mungkin apa ya, membuat kita tuh kepo gitu. Oh, lanjut dulu. Oh, ya asik nih, asik. Tahu-tahu

0: media sosial atau platform digital. Jadi seseorang ini bisa terus mencari kabar terbaru karena merasa takut melewatkan informasi
1: FOMO
0: penting.
1: Ya.
0: Ini siapa yang ngerasa kayak gini teman Pro 2? Aku. Tapi kadang juga ngerasa kayak gitu sih. Pengennya tuh up to date gitu ya. Mungkin ngejar informasi yang baru tuh selalu dikejar. Tapi ini posisinya informasi negatif ya. Dan ironisnya semakin banyak informasi yang dibaca, rasa cemas itu tidak selalu berkurang. Jadi tetap aja cemas gitu ya teman Pro 2 ya.
1: Cleveland Clinic nih teman Pro 2, ini salah satu riset juga ya. Kalau jelasin nih, kalau ternyata doom scrolling ini dapat meningkatkan stres dan kecemasan teman Pro 2. Tapi relate sih, karena apalagi kan kita sering banget ya dihidangkan sama berita-berita yang mungkin bikin kita tuh jadi kayak overthinking, jadi overwhelmed juga. Kayak kemarin mungkin soal kondisi ekonomi atau mungkin banyak juga sekarang kan di TikTok apalagi ya, kasus-kasus tuh kayak perempuan. Kalau aku sih karena perempuan, jadi apa yang aku baca tuh kebanyakan terkait perempuan gitu. Dan banyak banget gitu kayak hal-hal yang jahat di luar sana yang menyakiti perempuan gitu loh. Atau mungkin sesuatu yang bikin perempuan tuh kayak, bahkan ada juga yang sampai merenggut nyawa,
0: wow,
1: gitu,
0: wow.
1: Terus suicide dan lain sebagainya. Itu menurut aku tuh benar-benar itu bikin aku jadi exhausted juga gitu. Jadi ngerasa kayak ya ampun, ternyata perempuan tuh sekarang nggak aman ya. Nah hal-hal kayak gitu yang bikin aku merasa cemas karena sering scroll teman Pro 2. Dan ternyata itu dia namanya adalah doom scrolling, teman Pro 2.
0: Gitu.
1: Nah kebiasaan ini juga dapat mengganggu tidur terutama ketika dilakukan pada malam hari. Jadi buat kamu yang lagi insomnia ya, jangan scrolling terus, nanti yang ada jadi berisik ya isi kepala teman Pro 2. Nah dampaknya nih sering terasa dalam aktivitas sehari-hari teman Pro 2. Jadi kita tuh bisa lebih sulit berkonsentrasi, pikirannya rasanya penuh, gelisah, atau tidur larut karena terus mengikuti perkembangan informasi. Dan ada juga hubungan antara kecemasan dan gangguan tidur juga telah banyak diteliti loh teman Pro 2. Berarti beneran valid ya.
0: Betul.
1: Bahkan juga Cleveland Clinic menyebut keduanya dapat saling memperburuk hingga membentuk siklus yang sulit diputus. Jadi kok bakalan gitu terus teman Pro 2.
0: Tapi kamu pernah gak sih Tik kayak ngerasa ya gini, malah semakin cemas kita melihat info-info atau berita-berita negatif di sosmed manapun itu, entah TikTok, Instagram, atau Facebook gitu ya. Tapi kita semakin kepo, semakin cemas, dan ya itu gak bisa mengobati beritanya gitu loh.
1: Iya emang gak mengobati sih. Malah semakin bikin cemas. Karena biasanya kan misalnya nih, kayak itu tuh menurut aku ada tahapannya gitu loh. Kayak misalnya dari judulnya nih, misalnya ada kejahatan, ada kriminal gitu, judulnya udah kriminal. Pas dibaca selengkapnya itu semakin bikin deg-degan. Belum nanti baca lagi komentar dari netizen atau cerita yang relate dari netizen, itu jadi semakin gitu loh. Jadi kayak wah, jadi kayak pikirannya jadi penuh gitu.
0: Tapi pernah?
1: Sering
0: okay.
1: Sih.
0: Terus?
1: Makanya kayak sekarang tuh good news tuh kok sedikit ya perasaan.
0: Sampai sekarang masih kayak gitu terus atau gimana?
1: Enggak sih, aku kalau misalnya udah kayak ya merasa gak aman, kayak diri aku jadi kayak anxiety gitu kalau baca itu. Bukan anxiety juga sih, lebih ke kayak jadi cemas ya. Itu aku langsung stop sih.
0: Langsung stop ya?
1: Iya, aku stop.
0: Untuk cara langsung stop itu kan susah ya. Kalau memang sudah terbiasa kayak tadi, udah kepancing semakin kepo dan lain sebagainya, diterusin.
1: Iya.
0: Nah, ada makanya ada yang namanya doom scrolling gitu.
1: Iya. Sebenarnya paling enak kuncinya tuh ya tuh sosmed sih.
0: Ya tuh sosmed.
1: Iya. Apalagi dulu ini beneran relate ya. Karena dulu waktu zaman aku belum sidang dan teman-teman aku tuh udah pada sidang, itu bener-bener aku setiap hari, bahkan mandi aja nih, sorry ya teman Pro 2, aku waktu take a bath aja tuh aku tuh mikirin juga, sampai mikirin segitunya. Dan itu benar-benar mengganggu konsentrasi aku sehari-hari. Gara-gara temanku udah pada sidang, pada wisuda, aku belum selesai skripsi.
0: Jadi ganggu ke mental banget.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, akhirnya apa? Akhirnya aku Instagram, aku sempet juga Instagram aku lock.
0: Oh.
1: Iya, atau aku gak buka firstku.
0: Di lock tuh gimana? Maksudnya di lock di HP-nya aja atau
1: iya,
0: di
1: aku sembunyiin akunnya? Gitu. Jadi aku bukanya TikTok aja.
0: Tapi masih aktif ya.
1: Masih ada. Iya. Temanku juga. Temanku sampai hapus Instagram.
0: Wah.
1: Jadi sekarang nih dia enggak punya IG.
0: Oke, gitu. Oke.
1: Tapi bukan hapus akun ya.

0: fokus IG.
1: Tapi itu mungkin karena lihat story-story
0: gitu. Iya, lihat pencapaian orang lain. Itu loh, kayak gitu tuh yang bikin kita kayak kok kita kayaknya di sini-sini aja ya padahal kan start orang beda-beda. Itu sih yang bikin kayaknya ya itu ya yang dinamakan sama doom scroll ya teman Pro 2.
1: Oke. Nah, kebiasaan ini teman Pro 2 ternyata dapat dikurangi dengan menetapkan batas waktu penggunaan sosmed ya. Jadi kita batasin sendiri, benar kata Tika tadi, mungkin di lock atau gimana pun caranya, mungkin caranya masing-masing ya. Entah notifnya dimatiin atau lain sebagainya, pokoknya dikasih batasan sendiri untuk diri sendiri dalam kita scrolling sosmed atau membuka sosmed teman Pro 2 demi menghindari ya konsumsi berita negatif tadi yang membuat mental kita mungkin terganggu dan lain sebagainya gitu. Dan ada saran juga dari klinik tadi ya, ini menyarankan pengguna memperhatikan respon tubuh dan emosinya saat scrolling, itu juga penting banget. Jadi untuk evaluasi kita juga, ini dalam scrolling tuh kita tuh jadi stres atau enggak sih, nanti kedepannya mungkin bisa di cari-cari sendiri teman berdua. Nah, jika mulai merasa tegang, kata kliniknya ya teman berdua, jika mulai merasa tegang, cemas atau tidak nyaman, itu bisa menjadi tanda untuk berhenti sejenak. Jadi gak usah diterabas langsung scroll terus, yang ada makin cemas sama berdua, makin gak nyaman gitu ya. Lalu mengikuti perkembangan berita itu tetap penting ya, tapi terus menerus ini untuk mencari informasi berita buruk itu gak selalu membuat seseorang lebih siap menghadapi keadaan. Jadi kita mungkin coba kasih jeda dari layar HP kita atau TV atau laptop, mungkin melakukan aktivitas lain aja dan ngasih batasan waktu untuk membaca berita. Ini bisa membantu untuk menjaga pikiran kita tetap tenang ya. Jadi kita rehat sejenak dari dunia persosmetan yang entah infonya tuh kadang kita juga gak bisa ngatur ya, tiba-tiba yang FYP itu info-info yang negatif aja.
0: Iya, pokoknya kalau ada info yang lebih ke negatif ya, bukan bad news tapi negatif, itu langsung jangan dibaca sih kalau kata aku, hindarin kayak gitu. Dan yang ada kita tuh bukan semakin semangat hidup ya jujur, tapi yang ada malah kayak overthinking lah, kayak menjalani hari-hari juga jadi berat gitu loh rasanya kalau habis baca kayak gitu.
1: Bener.
0: Dan doom scrolling ini teman Pro 2 menunjukkan ya bahwa kebiasaan kecil di depan layar itu bisa loh memengaruhi kondisi emosional dan waktu istirahat kita. Karena itu, mengatur kapan harus berhenti scrolling ini jadi bagian penting dari cara menjaga kesehatan mental ini teman Pro 2 ya, di tengah arus informasi yang gak pernah berhenti teman Pro 2.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi, sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo

0: Teman Pro 2, tadi adalah informasi terakhir yang kita sajikan sore ini teman Pro 2 ya. Yep. Karena setelah ini kita bakal ditemenin sama Music Live Chat bareng Pro 2 Jakarta.
1: Betul banget, teman Pro 2 sampai jam 8 ya bareng RRI Pro 2 Jakarta. Nanti di MLC ada Asbak Band. Plus nanti hostnya ada Auza di sana teman Pro 2.
0: Kalau gitu teman Pro 2, terima kasih banyak yang udah ikutin Detik dari tadi sore sampai sore ini, malam ini teman malam Pro 2 ini. Terus dengerin Detik setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 3 sampai jam 7 malam ya teman Pro 2.
1: Betul
0: ya. Makasih juga yang udah join di WhatsApp, di tadi nggak live ya, di WhatsApp aja. Dan see you esok hari teman Pro 2, have a nice day buat kamu, bye bye.
1: See you teman Pro 2.
0: Lagu apa? Ini dulu ya. Bye teman Pro 2.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam brody-brody.
1: Malam.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya, ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test?
2: Masih fit.
0: Secara band Asbak Band dan teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
2: Lagi lucu-lucunya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
2: Ya,
0: yang sudah datang ke Pro 2.
3: Gua ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
4: Gua Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
5: Gondre bass.
0: Gondre di bass. Wah. Wow. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya enggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV. Ya kan? Ya. Teman-teman kangen enggak sih sama FTV itu supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
3: Nyokap gue sih masih nonton sampai sekarang.
4: Masih ada. Tapi masih sering diputer loh lagu
0: Asbak. Masih ya?
4: Masih di FTV.
0: Masih sering dipakai di FTV-FTV. Ya. Dan nyokap lu masih sering nonton.
3: Masih.
0: Oh, iya dong. Woi. Ini iya. Anak gue nih, lagu anak gue nih.
3: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak ini band dari mana sih kalau boleh tahu?
3: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
3: Ketemunya ya kita nongkrong ya.
5: Di studio sebenarnya.
3: Di studio.
0: Di studio mana tuh?
5: Di daerah Condet.
3: Di Condet.
0: Oke. Okay.
5: Jadi ada studio. Jadi
3: Studio Land namanya.
5: Ya, namanya Studio Land. Itu jadi sebenarnya kita ini teman-teman nongkrong aja.
0: Sebenarnya.
5: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Si Capung ada band, saya ada band,
0: terus Capung dia ada band nih berarti.
5: Bukan.
0: Oh, bukan.
5: Dulunya
0: oh, iya.
5: Punya band juga.
0: Punya band.
5: Saya punya band juga. Heeh. Si Jopana punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Oke.
5: Okay. Ya kebentuklah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti.
5: Condet.
0: Wow.
5: Di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh buat Asbak. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
3: Langsung bikin parfum ya. Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
5: Ya awalnya ngejam sih, ngejam terus kayaknya enak deh bikin, kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Akhirnya coba
3: kita rekam yuk
5: lagu,
3: gitu
5: ya, nulis lagu. Kebetulan ACC ya Bu. Jadi waktu itu mesti kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser. Dan lagunya alhamdulillah terima, itu yang membuat Mencinta Padaku itu.
0: Langsung diterima?
5: Iya.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
3: Enggak, sebelumnya udah.
0: Oh, sebelumnya udah?
3: Ini kan singkat cerita.
0: Oke, okay. jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim demo?
3: Ya, banyak kan? Juga.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
5: Betul.
0: Beda kayak band-band sekarang kan?
5: Betul.
3: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih.
5: Nyodorin
3: semuanya.
5: Lah.
3: Semua label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu, apa namanya, Membuatmu Cinta Padaku, itu langsung di... Terima. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
3: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir
3: lagu
0: justru?
3: Lagu terakhir, justru lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke. Okay.
3: Nah, yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
0: Oh, ternyata Salah Mengenalmu.
3: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Okay. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
3: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah, kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih, ya. Ini tuh gimana waktu itu lu bisa, kita bertiga nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan, nah itu gimana tuh? Dulu ceritanya siapa sih yang pengen, namanya Asbak aja deh?
5: Capung sih yang nyeletuk waktu itu, dia yang nyeletuk, apa nama bandnya, waktu itu belum kepikiran kan, terus lagi ngumpul di depan ada, ini aja nih, Asbak aja.
3: Terus baru abis itu bikin filosofi.
5: Filosofi ya,
0: okay.
5: Baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke.
5: Okay. Karena Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
5: Ya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
4: Oh, ini. alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Yeah. Oke. Okay. Kalau Capung?
3: Dulu Metallica. Oh,
4: iya dia rock karena rock. Kalau dia ini metal ini.
0: Jadi di Asbak ini berubah 180 derajat dong, teman-teman.
5: Iya, tapi enggak, maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh nggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa hobi lu dengan yang musik yang keras gitu, nggak masalah silakan, tapi masalah. Pekerjaan tetap
0: utama di Asbak,
4: kebutuhan industrinya.
0: Ini kalau boleh tahu dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa, Kotak berarti ya?
3: Ya, Kotak ya, di atas kita masih. Kalau angkatan
0: Kotak duluan, Kotak, ya.
3: Kotak
0: Angkasa,
3: duluan.
0: Angkasa.
3: Kotak duluan. Kotak Angkasa. Duluan.
0: Hello.
3: Hello. ST12. Alexa.
0: Wow. Berarti ini
3: ST12
0: udah 12
3: ya termasuk.
0: ST12. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya itu udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Mas. Oke, ini terjadi. Oke, masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Pro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Pro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Bagai taman hidup tak berbunga.
2: Beda dong.
0: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
3: Right. Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya.
0: Mm-hmm.
3: Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah.
2: Berarti.
3: Banget. Ternyata dia tuh berarti banget ya.
1: Kalau udah pergi ya.
3: Iya, kalau udah pergi.
0: Oke. Okay.
2: Nyesel ya.
3: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
1: Wah, aduh.
2: Tapi kayaknya gimana? di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
0: Hmm. Ya. Iya. Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
2: Kebetulan ciptaan Iput
1: temen.
0: Oke.
2: Okay. Basisnya September Band.
0: Mm-hmm. Jadi kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
1: Ya kan kita satu tongkrongan juga sama.
0: Mm-hmm.
2: Satu label juga.
1: Satu label sama September. Jadi tiba-tiba dia nawarin nih.
0: Hmm.
1: Kita nawarin, gue ada lagu nih
0: kayaknya. Wah, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
1: 5 juta, gak usah, gue juga punya lagu.
0: Terus gak?
1: Ini nawarin, terus dia mainin. Oh lagunya, oh ternyata cocok.
0: Okay.
1: Ternyata cocok, terus produser dengerin juga cocok, ya udah kita sikat.
3: Dan kita suka sama lagunya.
0: Oh. Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
1: Kita bertiga dulu.
0: Langsung?
1: Iya. Terus dengerin produser, cocok, ya udah kita rasamen, kita bikin.
0: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si Capung ini.
1: Si Iput ini.
0: Si Iput ini.
1: Oke. Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre.
3: Iya, curhatan dia.
1: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
0: Jadi ceritanya tentang seseorang yang
3: udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu enggak ada.
0: Oh, oke. Okay. Jadi menyia-nyiakan orang lah ya.
3: Betul.
0: Menyiakan pasangan yang tulus ya.
3: Iya.
0: Berarti jadi, Iput itulah orang yang tulus itu ya?
1: Iya, iya. Ini cerita dia banget nih. Oh.
0: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini, apa namanya, ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band, apa bagaimana nanti?
2: Iya, masuk.
3: Masuk.
0: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum?
1: Oh, ini udah rilis. Ini
0: udah rilis? Rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
2: 6 atau 7?
3: 7 ya?
1: Baru 5 ya?
2: Berapa teh?
1: 6 ya?
2: 6.
0: 5. Dan 6-6-nya ciptaan 6, Iput 6, September Band kan? Iya. jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta, ini ciptaan dari Iput. Kalau dari 5 lagu yang lain, itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga?
3: Iya. Dari.
0: Ada lagu apa aja sih?
1: Ada lagu...
2: Contekannya ada bukan?
0: Nah, ini. Karena biasa, kalau band udah 17 tahun teman Pro 2, ini lagunya udah banyak banget ya.
1: Tapi itu benar.
0: Iya.
2: Tapi itu benar.
0: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa ya di album, di EP-nya ini, Asbak Band?
1: Sampai Kapan Ku Pendam, Tertunda Bukan Akhir,
0: Okay.
1: Izinkan Aku Menjagamu,
0: mm-hmm.
1: Dan juga, udah berapa itu? Udah 4 ya?
0: Mm-hmm.
1: Baru ini.
3: Sama ini,
1: Hidup Tanpa Cinta.
0: Wow.
2: Satu lagi nanti ada lagi.
0: Satu lagi belum dirilis?
3: Yes.
0: Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu... Izinkan aku menjagamu, ini ciptaan siapa?
1: Izinkan aku. Itu Iput juga tuh.
0: Iput lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya. Habis Hidup Tanpa Cinta, dia minta izin aku menjagamu.
1: Nyesel kan?
0: Oh iya.
1: Lu rasain tuh, Put. Ngomong lu.
0: Izinkan aku menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir. Iput lagi jangan-jangan.
1: Oh, enggak. Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
0: Bareng-bareng. Nah, oke, okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
1: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
0: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih, luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini, harapan dari teman-teman September band nih apa sih? Hah? Buat September. September band salah tuh kan Asbak band maksudnya.
2: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
0: Asbak band. Satu ini kan saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa lah itu.
1: Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa mas cocok lah mana pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
0: Oke. Dan mungkin juga apa namanya fansnya Asbak apa sih namanya? Asbak dulu family. dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase. Ya,
3: ya.
0: Asbak apa?
3: Asbak Family.
0: Asbak Family. Ya. Wow, luar biasa namanya Asbak Family ya. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus.
2: Ya, udah nggak ada.
0: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
1: Banyak sih.
0: Paling
1: banyak
0: unik, banget. Paling aneh, tapi paling nggak bisa dilupain.
3: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh yang di.
1: Oh Medan ya.
3: Medan.
0: Nah.
3: Itu di gunung. Macet. Lepen. Ada pohon tumbang ternyata. Itu nggak bisa jalan kita jadi di tengah-tengah hutan. Itu nggak bisa kemana-mana tuh selama berapa jam ya? Ada
1: 5 jam 6 jam
3: ya. Jadi kita stuck di situ aja.
2: Berhenti okay.
3: Berhenti di situ nggak bisa kemana-mana karena kiri kanan hutan semua.
2: Dan mati lampu ya.
3: Dan mati misalnya. Lampu semua.
0: Tapi manggungnya jadi? Enggak berarti.
3: Manggungnya jadi. Itu lagi di perjalanan untuk ke
1: kota
3: berikutnya.
2: Oh. Apa waktu itu? Kemana sih waktu itu?
3: Jadi kita waktu itu di
2: Rantau Prapat.
3: Rantau Prapat ya iya. Waktu itu. Jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu. Di perjalanan itu kita, nah itu stuck di situ 5 jam.
0: Wow.
3: Malam.
0: 5 jam malam mati lampu.
3: Mati
0: apa
3: lampu
0: yang kalian lakukan?
3: Waduh.
2: Pengen pup ya? Lagi.
3: Jadi kan biasanya ada warung-warung gitu kan. Ya warung-warung di biasanya kayak di pinggir-pinggir jalan gitu, itu tuh mati semua gelap dan memang wah kayak gimana ya.
0: Tapi itu turnya sendiri Asbak Benuan. Apa sama ada teman-teman lain?
1: Apa Papinka?
0: Papinka.
1: Wah,
0: wow.
3: Papinka bareng.
0: Itu kayak satu rumah juga tuh.
2: Satu rumah, ya, makanya kita sebut.
0: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah, kalau pas manggungnya nih yang paling berkesan bisa lucu, horor atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band. Di era-era itu ada enggak?
3: Banyak sih ya. Era-era itu di Medan juga sih yang pas apa hujan. Belum ada orang pas kita main tuh rame. Kita check sound tuh karena kan gerimis kan. Kita pikir di kota ini kayaknya
2: enggak ada yang pernah nyari nontonnya
3: nih. Ya udah manggung aja lah enggak apa-apa yuk kita jalanin pekerjaan kita lah. Menghibur. Posisi masih gerimis tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh. Kok ada orang?
2: Jadi dari mana nih orang yang datang?
0: Jadi awalnya
3: mereka masih pada minggir, masih menunggu gitu. Jadi pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
0: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya? Pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa ririk?
1: Wah, gua sering.
0: Atau ada yang sering. Ada yang salah kostum sendiri.
3: Kalau lupa lirik nih vokalis gua sering banget.
0: Kenapa sering lupa lirik, Men?
1: Enggak tahu.
0: Enggak tahu. Blank aja gitu.
1: Blank aja.
0: Apa semalamnya kurang kan tidur? Banyak,
1: jangan kayak gitu, di main TV aja gua suka lupa liriknya. Gua karang lagi gitu.
2: Karang dadakan ya. Karang dadakan.
1: Tapi yang ngomong itu karang fansnya kak liriknya salah.
2: Baru nggak ya?
1: Iya.
0: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
1: Iya, sering gua karang sendiri.
0: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
1: Hongkong.
2: Luar negeri.
0: Nah, itu waktu manggung di Hongkong. Itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
3: Ya, itu salah satunya kaget ternyata banyak orang Indonesia itu di sana banyak banget ya.
2: Tentu antusias mereka.
3: Antusias mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur apa para pekerja yang ada di sana ya. Jadi penonton itu
2: banyak.
3: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
2: Sampai penuh
3: dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
0: Oke.
3: Okay. Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak sama pokoknya ada beberapa band itu dari main bar dari satu label kebetulan jadi ada tiga. Nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka maksudnya kita main di sana, wah ternyata masih banyak orang ditanya dan kaget gitu.
0: Oke.
3: Sebanyak ini ya gitu, maksudnya nontonnya.
2: Dan hafal lagunya.
3: Dan hafal lagunya.
0: Nah, coba vokalisnya hafal enggak lagunya?
4: Itu masalahnya. Gue suka blank. Gue suka blank.
0: Tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya, iya, dari industri musik. Apa sih perbedaannya dari teman-teman?
2: 2006-2007 itu ada bonus ini. Bonus NSP.
0: Oke. Okay. Oh, itu gede dulu ya.
2: Lumayan.
0: Oke.
2: Okay. Sekarang kan enggak ada. Sekarang udah blank kan. Istilahnya enggak ada bonus. Heeh. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau off air ya. Kalau off air ya, dulu kan lebih seru ya, maksudnya dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang mungkin belum.
3: Mungkin sekarang masih asik, bukan ininya aja kali ya. Enggak kayak dulu lagi, yeah, musik tuh enggak. Kayak nggak tahu kenapa kayak euforianya kayak nggak kayak dulu di tahun-tahun itu gitu, kalau gue yang ngerasain ya.
0: Oke.
2: Okay. Untuk band kita ya. Untuk
3: band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
2: Beda. Okay. Ya, karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
0: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh, yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
2: Dulu kan ada acara musik ya di TV itu ya, kayak boleh disebut.
0: Boleh dong, boleh dong.
2: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu, gitu. Promonya, media promonya tuh enak.
3: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
2: Ketemu ya, band-band lain.
3: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macem-macem.
2: Media promonya sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
0: Oke. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya. Iya, satu. Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya. Dapat tempat untuk manggung lah. Betul, jangan dikuasain sama festival-festival ya, teman-temannya itu aja gitu.
3: Iya, betul.
0: Iya enggak sih?
3: Betul.
0: Karena agak sedikit berasa itu ya.
3: Berasa.
0: Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
3: Betul.
0: Kayak dulu, dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget, bener gak sih men?
3: Banyak banget.
0: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau dulu?

0: apa ya,
1: sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak family ya. Yeah. Asbak family itu paling-paling apa namanya, paling kompak di daerah mana sih men? Ada nggak sih teman-teman punya database-nya?
2: Kalau mereka kebetulan punya grup ya, mm-hmm. mereka punya grup dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share, mm-hmm. bantu share segala macamnya. Mm-hmm. Dan bahkan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk nge-share media sosialnya kayaknya mereka tuh kenceng banget. Memang untuk kalau untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu campur-campur
1: ya. Campur-campur, jadi langsung fanbase nya dicampur ya, di satu grup. Dan paling banyak di mana sih men?
3: Jawa,
1: Sukabumi, Sumatera. Wow, gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal nggak men lagunya men? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, masih barengan Oza dan juga Asbak Band. Hey. Band dari Jakarta teman Pro 2. Gua kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis teman Pro 2. Hey. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, benar gak sih? Aku bisa membuatmu.
1: Buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada gak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band, untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya gak sih teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Ada bikin gak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak kaos-kaos biasa.
0: Iya. Oke. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu biasanya di fanbase Asbak.
0: Oke. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar musik di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu-lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia. Okay. Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update-update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya. Kurang. Tapi kalau dari TikTok Asbak official
1: ada.
2: Aktif terus.
0: Ada.
2: Kita update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Aduh.
0: Total.
2: Aduh, gak ingat.
0: Udah gak ingat ya? Gak ingat sama sekali bener. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa, Teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Lah kok 3? 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget. Iya. Ini lagu kita ya? Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana enggak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih. Ya kan? Kira-kira pengen bikin enggak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan?
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng ya. Pengen bikin festival. Siapa tahu ada sponsor yang pengen sponsorin kan? Iya.
1: Boleh.
2: Kita dengan senang hati. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat realisasi lah ya. Mudah-mudahan dan lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang melepas rindu lah. Ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
2: Naik bis lagi. Wah. Gimana Teh?
0: Pokoknya kalau Asbak Band cincai lah ya.
1: Cincai.
0: Bisa diatur semua aman, lah ya. Aman aja ya.
2: Aman aja gitu.
0: Langsung hubungin UT aja ya.
2: Iya.
0: Aman. Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke.
0: Singkat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Abis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Alex Buck Band.
1: Thank you.
2: Thank you.

0: Perdua.
1: Info Perdua bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Momo Teman Produa resmi kembali ke industri musik Indonesia setelah hampir satu dekade vakum melalui kolaborasi dengan Enau dalam versi baru lagu Sudah Tahu Tuan Kita Berbeda. Lagu yang sebelumnya dirilis Enau pada 2024 ini mengangkat kisah cinta beda keyakinan yang terinspirasi dari kisah nyata nih Teman Produa. Dengan perpaduan vokal keduanya menghadirkan nuansa emosional yang lebih mendalam. Comeback ini menjadi langkah awal Momo membuka babak baru sebagai solois, sementara Enau menilai kolaborasi tersebut memperkaya makna lagu dengan interpretasi yang berbeda. Lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda telah dirilis di berbagai platform streaming pada 28 Juli 2026 lengkap dengan video lirik di kanal YouTube Enau dan Momo.
0: Info Pro 2.
2: Info selanjutnya Teman Pro 2, Agnes Mo dan Anggun ini akan tampil dalam serial Amerika Serikat Reacher Season 4 produksi Prime Video yang mulai tayang pada 12 Agustus 2026. Dalam serial tersebut Teman Pro 2, Agnes ini berperan sebagai Lila Hot, sementara Anggun memerankan Amisa Hot, ibu Lila, yang terlibat dalam konspirasi besar dan berhadapan dengan Jack Reacher. Kehadiran keduanya ini Teman Pro 2 menjadi sorotan karena menambah daftar talenta Indonesia yang menembus industri hiburan Hollywood. Proyek ini juga menandai kembalinya Agnes Mo ke dunia akting, sementara Anggun mengaku antusias bisa bergabung dalam serial aksi populer tersebut setelah merahasiakan keterlibatan tanya selama beberapa bulan.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi sama Jaja Majenta di Jaga Malam Zona Nyaman di malam hari ini sampai nanti jam 12 malam. Gimana kabar kamu di malam hari ini teman Pro 2? Semoga selalu happy, semoga selalu bahagia ya, dan semoga selalu sehat ya untuk menjalani hari-hari kamu di setiap harinya teman Pro 2. Semoga dilancarkan semua kegiatan dan aktivitas kamu ya. Sampai jam 12 malam nanti Jaja Majenta di sini ya menemani kamu. Walaupun tadi waktu aku berangkat ke RRI Surakarta ternyata agak gerimis ya. Jadi gerimisnya tuh enggak gerimis banter, cuma gerimis kecil-kecil. Sebenarnya gerimisnya tuh kalau naik motor itu enggak kerasa. Cuma kalau lagi diem di Bangjo gitu tuh ternyata kerasa teman Pro 2 ya. Dari rumah juga ada bunyi-bunyi air hujan dari plafon gitu ya. Tapi kayak gitu, kecil-kecil aja gitu teman Pro 2. Di daerah kamu hujan juga kah di malam hari ini teman Pro 2? Boleh banget ya kamu kasih tahu ya, karena tadi pagi ya, enggak tadi pagi sih, tadi sore ya, aku merasa hawanya sumuk banget ya. Jadi mungkin kayaknya akan turun hujan ya. Tapi kok kayaknya enggak mungkin, karena akhir-akhir ini tuh jarang banget hujan. Bukan enggak mungkin ya, tapi probabilitasnya tuh sepertinya kecil sekali gitu untuk terjadi hujan di musim-musim atau di hari-hari seperti ini teman-teman Pro 2. Karena udah masuk musim kemarau kan, udah jarang banget hujan kan. Kapan terakhir hujan? Tuh aku aja lupa, iya gak sih? Buat kamu yang mau WhatsApp boleh teman Pro 2 ya, langsung ya temenin aku di malam hari ini. Boleh 081327 866 966. Jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Ngopo iki? Tawuran lagi, bentrok lagi.
1: Lah itu lho Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Piye? Rese? Kan kamu yang nenangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh, mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa Lidin ini, Bu?
2: Iya, Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
3: Oke, Bu. Matahin lidi satu aja gampang.
1: Lah ini namanya gak adil, Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman. Lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
2: Oke, Bu. Susah, Bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa, Ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
4: Iya, Bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
4: Paham, Bu.
0: Paham bener tidak kalian?
4: Paham, Bu.
5: Berarti kita udah akur, gak jadi dihukum kan, Bu?
0: Weh, enak men. Yo tetap.

That was Drop Dead teman berdua, coming from Olivia Rodrigo. Jadi salah satu lagu yang di International Top 20 ya, Drop Dead ini lumayan lama menghuni International Top 20 ya, chartnya Pro2 FM Solo. Jadi buat kamu yang suka sama lagu ini, atau mungkin kamu suka sama lagu-lagu mancanegara teman Pro2, silakan request sebanyak-banyaknya ya, nanti biar bisa masuk ke tangga lagu Pro2 FM Solo. Yang suka lagu-lagu Indonesia juga boleh banget, silakan kamu request, nanti juga bisa masuk ke Indonesia Top 20. Bener kan? Bener ya. Setiap Sabtu teman Pro2 ya, Indonesia Top 20 barengan sama Silvia sih, sama Deswa Fitra. Kalau International Top 20 barengan sama JJ Majenta dan Atika Raharja. Mau bacain WhatsApp dulu dari RBM Family. Selamat malam RRI Pro2. Selamat malam RBM Family. Di tempatku daerah Serengan gak gerimis Mas JJ, mungkin di sekitar RRI saja. Iya loh, tadi karena Nina ya, pacarku teman Pro2, rumahnya di Serengan juga enggak hujan. Tapi di rumahku gerimis loh, tadi sampai RRI lumayan. Tapi sebenarnya gerimisnya tuh enggak berasa, karena gerimisnya tuh kecil-kecil banget ya. Cuma kerasa kayak, ya kerasa ada tapi enggak kerasa. Tahu enggak sih maksudku? Jadi ya gerimisnya tuh nampak gerimis gitu, cuma tidak terlalu terasa. Apalagi waktu naik motor ya, kalau berhenti di Bangjo baru kerasa tadi aku teman Pro2. Sampai sini ini sebenarnya, tapi kayaknya ini udah gak gerimis deh. Tadi kayaknya gerimisnya tuh cuma lewat aja gitu, cuma menyapa aja gitu. Ini kali ya hutan ketek ya. Enggak sih, hutan ketek sih harusnya siang ya. Ini kan malam ya. Bisa gak sih dianggap hujan ketek gitu? Panas tapi gak bisa deh ya. Karena hujan ketek tuh ini hujan tapi cuacanya panas gitu. Iya kan, bener kan teman Pro2. Thank you ya RBM Family ya. Salam-salam buat keluarga juga di Serengan ya. Selamat mendengarkan RRI Pro2 FM Solo. Kamu teman Pro2 yang mau WhatsApp juga, mau absen-absen hadir boleh. Kayaknya di malam hari ini mau update informasi dulu, karena ternyata WhatsApp-nya ini udah limit ya. Ini gak apa-apa ya, gak apa-apa, di spill aja lah teman Pro2. WhatsApp-nya ini limit ya, jadi susah sekali untuk mengirimkan pesan yang banyak ke kamu gitu. Jadi nanti mau update informasi aja deh, dulu deh nanti biar di update dulu WhatsApp-nya sama Bre Rido ya, selaku kepala suku Pro2. Ya pokoknya semuanya kita serahkan ke Bre Rido. Tapi yang mau WhatsApp boleh ya, langsung aja request lagu-lagu boleh. Kalau ada di playlist Pro2 dan masuk ke segmentasi, nanti aku puterin buat kamu.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Ogah, aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

Ngomongin cuaca yang akhir-akhir ini di siang hari itu panas banget teman berdua ya. Panas tapi anginnya tuh kenceng gitu. Jadi kayaknya tuh gak sepanas kalau musim hujan tapi belum hujan-hujan gitu. Jadi rasanya tuh ya masih ada angin sepoi-sepoi gitu lah. Tapi aku tuh salah satu orang yang gak suka panas teman berdua. Karena aku lebih suka dingin ya. Aku tim dingin ya, jadi aku lebih pilih kedinginan daripada kesumuan. Kita pernah bahas ya sebelumnya di topik jaga malam teman berdua. Nah, dan di Jepang ya, karena di Jepang ini musim panasnya itu terkenal ekstrim teman berdua. Akhirnya sebuah perusahaan menghadirkan inovasi yang terdengar kayak datang dari film-film fiksi ilmiah gitu. Human refrigerator, jadi kayak kulkas tapi buat manusia gitu. Dan ini beneran ada teman pro 2 ya, ini bukan film fiksi ya, ini serius ada. Perangkat bernama Dohaimen Box, susah sih namanya ya. Ini udah resmi diperkenalkan sama Trasko Nakayama, sebenarnya dari bulan April lalu sih teman pro 2, tapi baru viral sekarang. Dan dilansir di situs resmi perusahaan, alat ini dikembangkan oleh perusahaan teknologi pendingin dan mesin vending asal Jepang, SDRS, lalu dipasarkan oleh perusahaan perlengkapan industri Trasko Nakayama. Dan Dohaimen Box ini, susah ya, DH Box aja kali ya, DH Box ini teman produk ya, ini terinspirasi dari mesin pendingin otomatis yang banyak digunakan di Jepang. Jadi bentuknya ini menyerupai boot kecil gitu yang bisa dimasuki satu orang untuk mendapatkan efek pendinginan secara cepat. Jujur sih ini sangat amat bagus ya, dan sangat amat terpakai sepertinya kalau dipakai di Indonesia di musim-musim panas seperti ini. Kayaknya ini sih pasti kalau punya, misalkan alat ini udah ada di Indonesia ya teman pro 2, terus kita bisnis buka ini gitu, kayak laku keras deh kayaknya. Kayaknya ini mungkin sebulan kan udah balik modal kali ya. Dan cara kerjanya ini sederhana banget ya. Jadi ini misalkan kamu nih ya, kamu ini cukup duduk di kursi yang tersedia di dalam booth, kemudian udara dingin bersuhu sekitar 5 derajat Celcius akan diarahkan ke area kepala, leher, bahu sampai punggung yang bikin badan tuh sudah dingin dalam waktu 5 menit. Suhu di dalam ruangan pendingin ini teman berdua dijaga sekitar 15 derajat Celcius, dilengkapi beberapa mode pendinginan serta memiliki sistem mati otomatis setelah 20 menit untuk mencegah tubuh terlalu lama terpapar udara dingin. Dan sebagai konteksnya teman pro 2 ya, ini dilansir dari Japan Today News. Peluncuran inovasi ini hadir di tengah meningkatnya ancaman gelombang panas di Jepang yang dalam beberapa tahun terakhir teman pro 2 mengalami kenaikan suhu ekstrim hingga menembus 40 derajat Celcius di sejumlah wilayah. Ini kayaknya Jepang ini emang jadi negara yang pengen maju sendiri gitu ya. Ya kita tahu Jepang semaju apa teman pro 2 ya, teknologinya semuanya tuh udah, kayaknya tuh udah tertata dengan baik gitu loh di Jepang ya. Semoga Indonesia bisa segera menyusul Jepang teman pro 2 ya. Dan misalkan ya, kalau ada, kalau si DH Box ini ada di Indonesia, ini kayaknya jadi salah satu hal yang wajib dicoba, apalagi di musim panas gini gak sih? Menurut kamu, kalau ada inovasi seperti ini teman pro 2 ya, DH Box ini ya, mesin kulkas manusia yang fungsinya untuk mendinginkan suhu badan kita ya, biar gak sumuk di musim panas ini teman pro 2 dengan teknologi yang secanggih itu, kira-kira ya berapa rupiah yang layak untuk kamu bayarkan ya untuk menggunakan DH Box ini.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Rain Me In teman bro 2, coming from Sam Fender with Another Olivia. It's Olivia Dean. 21 lebih 5 menit di malam hari ini teman bro 2 ya. Di malam hari ini aku mau update-update informasi aja, karena WhatsApp-nya limit buat ngirim pesan banyak. Kamu pernah ngalamin gak sih? Kayaknya sih, kalau bentar ya, ini WhatsApp Pro 2 ini WhatsApp bisnis kah? Atau kayaknya enggak deh, ini kayaknya WhatsApp biasa enggak sih? Oh sorry, oh enggak deh, ini kayaknya WhatsApp bisnis enggak sih teman Pro 2? Iya enggak sih? Ya coba dong, di ini, dicek dong. Kenapa aku nyuruh-nyuruh kamu ya teman Pro 2? Bentar deh aku cek deh, kayaknya sih enggak ya. Karena WhatsApp Pro 2 ini ya kayaknya WhatsApp seperti WhatsApp pribadi saja. Coba kita cek, enggak kok, bukan WhatsApp bisnis kok teman Pro 2 ya. Jadi lagi limit banget, jadi enggak bisa share banyak-banyak pesan ke kamu ya. Jadi buat kamu boleh, masih bisa, tetap kamu boleh banget bisa WhatsApp ya. Langsung yang mau request lagu, yang mau absen-absen, yang mau kirim salam, mau ngapain aja, cerita curhat-curhat, boleh ya, langsung aja ke WhatsApp teman Pro 2 081327866966 ya. Dan di malam hari ini sepertinya sudah tidak hujan ya, tapi aku tuh kalau lagi OTW ke RRI gitu misalkan ya, terus tiba-tiba tuh suasananya tuh tiba-tiba gerimis gitu, cuacanya tiba-tiba gerimis, hujan tuh, aku pasti langsung ke bawah suasana buat menata playlistnya jadi sendu-sendu gitu loh ya gak sih. Tadi sih gak terlalu sendu sih ya sebenarnya ya. Ini aku berusaha untuk melawan egoku biar gak sendu-sendu banget gitu di malam hari ini. Karena kan jaga malam ya, jangan galau malam-malam. Tapi playlistnya sendu, ya gak apa-apa. Playlist sendu tuh tidak harus selalu galau kok teman Pro 2 ya. Aku juga sering dengerin lagu-lagu galau padahal lagi gak galau gitu. Ya gak apa-apa kan, karena banyak lagu-lagu yang emang sebenarnya tuh lagu galau, tapi didengerin di apapun suasananya tuh tetap enak ya. Jadi adakah kamu teman Pro 2 yang suka dengerin lagu galau tapi perasaan kamu ya lagi happy-happy aja?

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, ini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan...

Salah satu legenda tenis dunia teman pro 2 ya, Rafael Nadal. Siapa yang tidak kenal Rafael Nadal ya, seorang legendaris ya, legend di dunia tenis ini teman pro 2 akan membuka Rafa Nadal Tennis Center pertama di Asia Tenggara yang akan berlokasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jujur sih jauh ya dari Solo ya. Lewat pengumuman di laman dan Instagram resminya teman pro 2 ya, @RafaNadalAcademy, akademi milik Rafael Nadal ini menyebut pusat latihan ini akan dijadwalkan mulai beroperasi pada awal tahun 2028. Dan Rafa Nadal Academy ini tempat latihan ya yang udah melahirkan sejumlah petenis top dunia. Casper Ruud, Alex Ayala, Jaume Munar, Martin Landasule, Coleman Wong sampai Abdullah Shelby juga lahir dari tennis center ini teman pro 2. Dan lewat jaringan Rafa Nadal Tennis Center ini, akademi ini membawa metode latihan khas Rafael Nadal ke berbagai negara dan terbuka buat pemain dari semua usia maupun level permainan. Jujur sih tertarik ya teman pro 2 ya, karena aku tuh suka banget sama tenis ya, tapi sampai sekarang aku tuh belum kesampaian buat main tenis. Main tenis sih udah ya, ikut kelas tenis ya, aku tuh belum kesampaian sampai sekarang, dan itu masih jadi salah satu mimpiku ya. Karena aduh, tenis tuh mahal banget ya teman pro 2. Karena biasanya ya kalau ikut kelas itu biasanya tuh 1 sampai 10 orang gitu. Itu adalah biayanya sekitar, masa disebut sih, gak usah lah ya teman pro 2 ya. Nah, kebanyakan yang ikut kelas tenis gitu itu biasanya tuh ini cewek-cewek. Jadi kadang tuh, jadi aku tuh dulu tuh ada teman pro 2 ya, pelatih-pelatih tenis yang main ke Pro 2 FM Solo, ngobrol-ngobrol sama aku dulu ya, itu dari Diponegoro Tennis. Itu dulu aku sempat tanya-tanya gitu, dan aku tuh selalu update kelasnya setiap hari gitu. Tapi kelasnya tuh cuma cewek-cewek, jadi aku tuh kayak merasa, masa saya cowok sendiri sebenarnya gak apa-apa sih, gak masalah juga ya. Cuma aku tuh butuh temen cowok yang bisa nemenin gitu loh. Dan kalau mau les privat itu kayaknya semua rata emang ya privat ya, karena privat ya pasti mahal teman-teman berdua ya. Dan nantinya fasilitas Rafa Nadal Tennis Center di Lombok ini akan dilengkapi 4 lapangan tenis dan 4 lapangan padel. Pusat latihan ini juga akan menjadi bagian dari kawasan Samara Lombok, proyek resort eksklusif yang disebut sebagai salah satu destinasi berkembang ya paling menjanjikan di Asia Tenggara. Respect, kita beri tepuk tangan dulu dong. Oke, satu-satunya di Asia Tenggara loh ya teman pro 2 ya, dipilih nih Lombok nih ya. Dan pada tahap awal ya, kawasan tersebut akan menghadirkan 3 hotel dan 150 villa. Banyak banget sih jujur ya. Dan Lombok ini sekaligus menjadi lokasi pertama Rafa Nadal Tennis Center di Asia Tenggara. Sebelumnya teman pro 2, fasilitas serupa sudah hadir di Meksiko, Yunani, Hong Kong, Marbella, dan Republik Dominika. Sementara itu, Rafa Nadal Academy juga memiliki kampus di Spanyol dan Kuwait, dan menjalankan program pelatihan di Mesir juga, serta dijadwalkan membuka tenis pertamanya di Brazil ya pada tahun 2028. Sama nanti buka di Lombok ya, sama tahunnya sama buka di Brazil teman berdua. Jadi buat kamu yang pengen banget ikut kelas tenis ya, tapi ini kelas tenisnya pelatihnya ya, ini training centernya, tenis centernya ini bukan abal-abal teman berdua, udah pasti terverifikasi jago ya. Kayaknya buat yang punya mimpi jadi atlet tenis ya, ini mungkin sangat amat bisa teman berdua. Silahkan daftar di Rafa Nadal Tennis Center ya. Tuh Rafa Nadal tuh aku promosikan loh ini. Bisa lah, kelas gratis setahun ya, tapi free semua tiket gitu-gitu, free, bisa gak sih? Kok maruk ya? Silakan teman pro 2 ya, tapi ya sabar dulu ya, nanti di tahun 2028 baru buka Rafa Nadal Tennis Center ini. Buat kamu yang nanti ikut ya, silakan ikut, dan jangan lupa kasih testimoni ke RRI Pro 2 FM Solo ya. Aku sih bagian terima testimoni aja lah teman pro 2 ya.

0: dulu kali ya.
1: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapat belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

Mau bacain WhatsApp lagi teman Pro 2 ya. Yang sudah masuk di malam hari ini ada WhatsApp dari Lara. Halo Kak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam juga Lara ya. Mau izin request lagu boleh enggak Kak? Boleh dong, silahkan ya. Kamu request lagu teman Pro 2, nanti aku cariin lagunya. Kalau masuk ke playlist dan segmentasinya Pro 2 FM Solo, nanti aku puterin buat kamu, oke? Mau izin request lagu dari The Temper Trap. Boleh, Sweet Disposition Kak, terima kasih. Oke, sama-sama ditunggu request lagunya Lara ya. Selamat mendengarkan playlist Pro 2 FM Solo di malam hari ini. Dan selamat beristirahat ya Lara ya. Terima kasih banyak Lara. Mau sapa-sapa juga dari Timothy ya, yang WhatsApp pakai nomor satunya ya. Ini pakai nomor yang belum kesimpan ya Timothy ya. Abis ini aku simpan deh ya, namanya Timothy 2. Kan biasanya gitu ya, kalau ada orang-orang yang nyimpen WhatsApp itu, misalkan ya, misalkan JJ Majenta punya dua nomor WhatsApp nih, biasanya tuh JJ 1, JJ 2 gitu kan biasanya kan. Kayaknya seru jadiin topik deh, besok lah ya. Kita jadiin topik teman Pro 2 ya. Kamu lebih pilih, ah udahlah besok aja. Thank you so much ya Timothy ya. Gimana Timothy kabar kamu di malam hari ini ya? Boleh juga Lara, gimana kabar kamu di malam hari ini? Semoga selalu bahagia teman Pro 2 ya. Aku temenin sampai nanti jam 12 malam ya, di malam hari ini Jajah Majenta update-update informasi aja. Jadi buat kamu, jangan kemana-mana, jangan dipindah frekuensinya. Di sini aja, I'll be back with more updates.

0: Mbak, berhenti, Mbak. Berhenti.
1: Iki opo lho? Aku meh digawane ngendi iki?
2: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena
3: Mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
1: Ya tahulah. Gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suleten itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Waduh, ojo toh, Bu. Piyengku anakku sopo sing openi.
2: Nah iya, mulut toh, Mbak.
3: Stop buang popok bekas di sungai.

Marvel Studios sama Bro 2 ya resmi mengumumkan Black Panther 3 akan tayang pada 15 Desember 2028. Lama banget, masih 2 tahun lagi teman Bro 2 ya. Pengumuman tersebut disampaikan dalam Marvel Studios di San Diego Comic Con tahun 2026 ini. Dan kemarin ya hari Minggu teman Bro 2, 2 hari lalu itu timeline Instagram, timeline Twitter itu penuh dengan Comic Con 2026 ini. Jujur, aku sebagai pecinta MCU, teman Bro 2 ya, aku ngikutin MCU benar-benar dari awal banget, benar-benar dari Captain America The First Soldier ya, The First Avenger, terus habis itu ke Iron Man, itu aku ngikutin dari tahunnya sekitar tahun 2010-2009 lah, itu aku kelas 1 kelas 2 SD teman Bro 2. Sampai terakhir menurutku masih ending di Marvel itu ya, itu masih di Endgame teman Bro 2, karena fase-fase setelah Endgame itu, aduh, sepertinya kok filmnya gak sesuai ekspektasi gitu. Mungkin terpatahkan dengan ekspektasiku sendiri ya teman Pro 2 ya. Menurutku hanya beberapa film yang kayaknya ya bagus deh gitu, tapi lebih banyak yang menurutku tuh kurang bagus ya. Itu mungkin ekspektasi fans Marvel ya, karena kebanyakan gitu teman Pro 2. Karena kadang ada beberapa film dari Marvel itu ya, kayak Doctor Strange yang Multiverse of Madness, itu juga saat itu ya, itu digadang-gadang filmnya akan keren banget, tapi ternyata tidak sekeren itu teman Bro 2 ya. Menurutku ya jujur, malah Eternals gitu-gitu menurutku malah jujur lebih keren dari Doctor Strange Multiverse of Madness saat itu teman Bro 2 ya. Tapi dengan adanya San Diego Comic Con di tahun 2026 ini ya, kemarin Minggu teman Bro 2, akhirnya hasratku ya untuk jatuh cinta lagi ya kedua kalinya sama MCU ini akhirnya ada spark-sparknya lagi teman Bro 2. Setelah diumumkan Black Panther 3 ya, terus juga kemarin bersamaan diumumkan Ryan Gosling ya sebagai Ghost Rider yang baru ya, setelah Ghost Rider beberapa tahun ya, lama banget udah jadi legenda karena melekat sama Nicolas Cage sama Bro 2 ya. Sekarang akan diperankan ya, nanti akan diperankan sama Ryan Gosling yang ada di filmnya Barbie yang jadi Ken teman Bro 2. Dan dilansir dari Screen Rant ya, Minggu 26 Juli 2026 kemarin, film ini akan menjadi penutup trilogi Black Panther yang disutradarai sama Ryan Coogler. Dan Letitia Wright ya teman Bro 2 juga dipastikan kembali memerankan Shuri sebagai salah satu karakter utama ya. Kemarin juga di Black Panther Wakanda Forever, Shuri yang jadi Black Panther-nya dan melawan Namor teman Bro 2. Jujur di Avengers Doomsday nanti ya di bulan Desember, aku sangat excited karena ada Namor. Aku sangat amat suka Namor. Menurutku Namor nih salah satu karakter yang keren banget ya. Selain itu teman Pro 2, Marvel juga mengumumkan ya David Johnson bergabung sebagai T'Challa 2, putra T'Challa ya yang telah beranjak dewasa. Dan dalam film tersebut teman Pro 2, ia akan meneruskan warisan sang ayah dengan mengambil alih identitas Black Panther. Dan karakter T'Challa 2 ini ya, setelah kemarin kayaknya aku sudah sempat update infonya ya, tapi kemarin aku update-nya Ryan Gosling teman Bro 2 saat itu di Black Panther Wakanda Forever ya, saat itu teman Bro 2, Nakia ini mengungkapkan kalau dirinya dan T'Challa memiliki seseorang putra yang selama ini dirahasiakan dari publik Wakanda. Dan di film terbaru ini, karakter tersebut teman Bro 2 akan ditampilkan dalam versi yang lebih dewasa dan akan diperankan sama David Johnson. Kehadirannya diperkirakan akan jadi awal dari regenerasi baru ya teman Bro 2 ya, dari King of Wakanda, Raja Wakanda. Karena Wakanda ini menurutku salah satu, Wakanda dan Black Panther ini menurutku salah satu film dari MCU yang underrated dan keren banget. Jujur menurutku teman Bro 2, aku suka banget sama Black Panther selain sama Namor ya, karena Namor sama Black Panther kan satu tetanggaan mereka ya kan, Talokan sama Wakanda itu tetanggaan gitu. Jadi dua, aku suka banget sama Black Panther ya. Semoga regenerasi nanti ya David Johnson ini, T'Challa 2 ya, T'Challa 2 ya, ini akan diperankan David Johnson, semoga bisa menjadi penyelamat MCU. Oh ya, informasi lengkapnya kamu bisa langsung cek di website rri.co.id.

22 lebih 1 menit teman Bro Duo ya, di jam terakhir Jemaah Cinta Siaran di malam hari ini. Makasih ya Kak udah diputerin lagunya. Ya yes, sama-sama ya Lara ya. The Temper Trap dari Sweet Disposition. Kebalik ya, Sweet Disposition dari The Temper Trap. Aku tuh sering kebalik-balik gitu loh kalau baca penyanyi sama judul lagunya teman Bro Duo. Buat kamu masih aku temenin sampai nanti jam 12 malam sebelum ke Jazz Music ya. Jam 11 malam nanti yang mau WhatsApp boleh banget silahkan 081327866966. Di malam hari ini aku update-update informasi aja teman Bro Duo. Buat kamu yang ada informasi juga mau update ke Jazz Magenta, boleh silahkan update apapun itu semau kamu teman Pro 2 ya. Please temenin aku di malam hari ini. Aku yakin kamu pasti sedang menemani aku ya. Pede banget. Tapi harus gitu sih ya. Thank you teman Pro 2 yang sudah nemenin JJ Magenta ya. Walaupun mungkin tidak masuk ke WhatsApp ya, kamu nyimak-nyimak saja. Terima kasih banyak ya. Aduh, selalu kamu selalu jadi teman terbaik Pro 2 ya. Terima kasih banyak pokoknya ya. Dan buat kamu jangan lupa buat follow sosial media RRI Pro 2 FM Solo, ada di TikTok dan juga Instagram @RRIPro2Surakarta. Duanya pakai angka. I'll be back with more updates teman Pro 2. Don't go anywhere. Temenin aku please.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Kuatamu, kuat untuk kamu.
8: Hidup itu seperti roller coaster. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang meliuk-liuk, kadang juga terombang-ambing. Tutup matamu dan nikmati saja. One Direction, where we are.
7: Kuatamu.

Sebelum update informasi lagi di malam hari ini teman Pro 2 ya, mau bacain WhatsApp jujur rame banget. Terima kasih banyak ya yang sudah menemani aku di malam hari ini teman Pro 2. Mau bacain WhatsApp dulu dari Nop ya. Ini nomor baru masuk nih ya. Halo Nop, salam kenal ya. Halo Kak, mau request lagu boleh? Boleh dong. Mau request Slang yang Poppy Slang Memory. Nanti coba aku cariin ya. Thank you Kak JJ. Oke, sama-sama, nanti coba aku cariin ya. Nanti kalau enggak ada atau mungkin terselip ya lagunya di playlist Bro 2, nanti kamu boleh request lagu lainnya. Nanti coba aku cariin dulu. Terima kasih ya. Nop ya. Lanjut lagi teman Bro 2 dari Najib. Assalamualaikum Kak JJ. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam juga Najib. Request Foster the People. Oh me on the kid and a pump up kicks. Oke, pump up kicks ya. Boleh ya. Dong Kak JJ. Boleh. Nanti aku cariin juga ya. Kayaknya sih ada ya. Makasih Kak, semangat siarannya. Thank you so much ya Najib. Juga terima kasih banyak sudah selalu setia ya. Semangat siarannya, terima kasih banyak. Dan buat kamu Najib ya, buat Nop juga, selamat beristirahat dan selamat menikmati playlist dari Pro 2 FM Solo ya. Belibet gak tuh? Buat kamu yang mau WhatsApp juga boleh banget ya, request lagu boleh. Nanti aku cariin dulu teman Pro 2, kalau ada nanti aku puterin buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Salah satu teman tongkrongan ya, masyarakat di Indonesia ataupun masyarakat di dunia deh kayaknya teman Pro 2 ya. Uno ya, yang banyak banget sebenarnya variannya teman Pro 2, dari Uno yang basic, terus ada Uno Bricks ya, lupa namanya, Uno yang kotak-kotak itu loh teman Pro 2. You know what I mean lah ya. Ini Uno ini memang jadi salah satu fenomena yang jujur sih salah satu fenomena yang keren banget ya menurutku ya, karena Uno ini sebenarnya permainan yang menurutku teman Pro 2 ya, ini asik karena di setiap tongkrongan itu menciptakan aturan sendiri ya. Padahal udah dibuat aturannya sama si Uno ya, tapi setiap tongkrongan punya aturan sendiri teman Pro 2. Itulah yang membuat kartu Uno ini menjadi unik di setiap tongkrongannya. Dan Uno berkolaborasi dengan brand fashion Black Paris menghadirkan deck edisi spesial serba hitam yang dilengkapi kartu eksklusif bernama Blackout. Jujur ya, ini dari visualnya keren banget kartunya, karena Uno tuh kan selalu melekat dengan warna merah ya. Ini enggak teman Pro 2 ya, ini khusus kolaborasi sama Black Paris. Black Paris jadi hitam semuanya. Kartunya hitam, ada tambahan Blackout teman Pro 2. Dan berbeda dari kartu Uno pada umumnya, saat Blackout dimainkan, seluruh pemain harus secepat mungkin menepuk tumpukan kartu di tengah. Pemain yang paling lambat bereaksi akan mendapatkan hukuman mengambil 4 kartu, draw 4 ya, sebelum permainan dilanjutkan. Wah, jujur sih ini Uno Black Paris ya, ini akan semakin mematikan deh sepertinya teman Pro 2, karena sebenarnya banyak sih ya aturan-aturan Uno yang emang mematikan buat masing-masing tongkrongan ya. Kadang tuh ada yang harus bilang Uno gitu-gitu kalau udah kartu terakhir. Kadang juga enggak sih, ada juga tongkrongan yang tidak menerapkan aturan itu teman Pro 2 ya. Terserah tongkrongan kamu aja mau main kayak gimana ya. Dan perlu dicatat teman Pro 2, Blackout ini bukan kartu yang ditambahkan ke aturan standar Uno secara global, melainkan fitur eksklusif yang hanya tersedia dalam Uno featuring ya sama Black Paris Edition. Dan kolaborasi ini juga menghadirkan desain kartu serba hitam khas Black Paris dengan sentuhan premium. Ini jujur keren banget teman Pro 2, ini sudah bisa dibeli kan? Ini dibeli di mana ya? Kayaknya di Indonesia sih biasanya kartu Uno itu kan beli di ini ya, beli di supermarket itu udah pasti ada. Tapi Uno-Uno yang merah gitu teman Bro 2, ini Uno Black Paris ini kayaknya harus online kali ya, harus online ke website luar negeri kayaknya. Tapi kita tunggu saja, atau mungkin kamu udah ada informasi soal bisa beli Uno Black Paris ini di mana, boleh kasih tahu ya.

Lagu bucin kamu teman pro 2 ya, Risk It All ya. Sudahkah kamu bikin tren ini? Sebenarnya tren ini udah ya lewat lumayan lama ya, sejak Bruno Mars rilis album barunya di bulan 2 bulan 3 bulan yang lalu teman pro 2. Request dari Nimade. Halo selamat malam Kak JJ, mau request lagu dong. Boleh. Bruno Mars ya yang Risk It All. Oke. Udah aku puterin ya, Nimade ya, nomor baru juga. Salam kenal ya, Nimade ya. Thank you sudah masuk di WhatsApp ya. Ini tadi dari Nop juga, tadi request Poppy's Land Memory. Sorry banget belum ada tadi, terus request lagi. Minta ganti Silence dari Marshmello featuring sama Khalid. Udah diputerin juga ya Nop ya. Thank you so much ya, terima kasih banyak Nop ya. Buat kamu teman pro 2, selamat beristirahat ya. Selamat menyambut hari Rabu. Esok hari teman pro 2 ya, hari Rabu. Nih aku cerita dikit kali ya, cerita mulu bro. Hari Rabu sih aku suka banget sama hari Rabu dari dulu ya, dari SD. Aku gak tahu kenapa aku suka banget sama hari Rabu. Menurutku hari Rabu tuh kayaknya di setiap perjalananku saat sekolah ya, sampai sekarang, enggak sih ya, sampai kuliah lah. Menurutku hari Rabu itu adalah, enggak tahu ya, kayaknya semesta itu mendukung hari Rabu itu emang khusus untuk JJ Majenta bersantai gitu. Kayak pelajarannya pas SD itu santai, pas SMP juga santai, pas SMA juga santai, kuliah juga santai-santai loh teman pro 2. Kamu pernah enggak sih ngalamin kayak gitu? Kayak rasanya semesta itu mendukung kamu gitu. Kayaknya sih harusnya sih sering ya teman pro 2 ya. Karena adalah semesta itu, kalau kita cinta dan sayang sama semesta, maka semesta akan cinta dan sayang balik kepada kita. Asik. Ngomong apa loh ya, tiba-tiba cinta-cintaan sama semesta ya. Buat kamu yang mau request lagu masih boleh ya, langsung aja ke WhatsApp 081327866966. Dan buat kamu yang mau update informasi, langsung ke portal informasi terpercaya di website rri.co.id. Jangan ke website yang lain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada WhatsApp masuk lagi teman Pro 2 dari Dea. Request lagu kak, selamat malam. Selamat malam, mau request lagu boleh gak? Boleh dong, mau request Pelangi dari Hi-Fi. Oke, boleh langsung ya.

Yes, jam 11 malam teman Pro 2 ya. Saatnya Jazz Music sampai nanti jam 12 malam. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah menemani Jazz Magenta di malam hari ini. Jujur rame banget teman Pro 2. Thank you so much ya. It's time to say mics off Jazz Magenta. Pamit undur diri, ketemu lagi besok malam ya. Thank you. Bye bye teman Pro 2.

Demam Pro 2 dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan hingga malam hari ini, hari Selasa, tanggal 28 Juli tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta. Mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Rabu, tanggal 29 Juli tahun 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi dan tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat bersua kembali dengan acara kita Suplemen Hati. Dengan suplemen hati, insyaallah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam nuansa irama hati kita untuk senantiasa bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membersihkan kotoran-kotoran, membersihkan jiwa-jiwa kita dengan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW dan juga untian-untian syair maupun nasihat dari ahlul-ahlul hikmah agar kita bisa tenang dan damai dalam kehidupan kita. Dalam suplemen kali ini akan kita bahas bagaimana menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu segala takdir bagi seorang manusia atau seorang muslim hendaknya dipercaya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik takdir baik maupun takdir yang buruk yang kadang-kadang melanda kita. Namun demikian, janganlah kita beranggapan bahwa keburukan-keburukan itu bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun keburukan yang terdapat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh satupun keburukan disandarkan pada zat Allah Subhanahu wa taala, nama, sifat dan perbuatannya. Karena semua ketetapan yang Allah berikan kepada kita, baik itu buruk, baik itu baik, itu semua ada hikmahnya, ada manfaatnya bagi kita semua. Lantas ada pertanyaan, bagaimana seharusnya sikap seorang muslim saat mengalami takdir yang buruk-buruk? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid menjelaskan, jika sebuah takdir yang buruk menimpa seorang hamba, maka ia memiliki sikap dan sisi pandangan yang berbeda. Apa saja sikap dan sisi pandangan tersebut akan saya sampaikan tiga hal yang penting. Yang pertama adalah dari sikap dan sisi pandangan berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan kita, menghendaki dan menciptakan kita adalah merupakan kejadian-kejadian yang Allah kehendaki. Segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan segala sesuatu yang tidak Allah kehendaki pasti tidak terjadi. Seorang mukmin hendaknya meyakini bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan telah Allah tetapkan padanya, pada diri kita, baik atau buruk. Yakinlah bahwa setiap yang Allah tetapkan adalah punya hikmah di baliknya, yang mungkin nanti akan kita ketahui atau tidak. Itulah rahasia ilahi Rabbi. Ketika menghadapi sebuah musibah misalkan, bencana alam, terzalimi atau difitnah oleh orang lain, maka pandanglah dalam kacamata tauhid bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih saya untuk jadi korban musibah ini. Saya tidak akan memprotes takbir, tapi saya akan menerima dengan keriduan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat tertiba musibah tersebut, seorang hamba akan menerimanya dengan lapang dada dan menggantungkan harapannya hanya kepada Allah semata. Dan juga selain itu, cara pandang seperti ini akan meningkatkan ketakwaan kita sebagai hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, adalah pandangan keadilan, di mana sebaik-baik keadilan adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wawasannya, setiap kejadian yang telah ditakdirkan pada seorang hamba, pastilah yang paling adil adalah yang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingatkan pula bahwa Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya, sebagaimana dalam surat Fusilat ayat 46 yang artinya, dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Dan juga surat As-Su'ara ayat 30
yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang terakhir atau yang ketiga adalah pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa rahmat Allah dalam peristiwa-peristiwa pahit maupun getir atau buruk akan mengalahkan kemurkaan dan siksanya yang keras, serta rahmatnya yang memenuhinya. Jikalau memang takdir buruk tersebut merupakan tanda murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba, maka yakinlah bahwa ada rahmat dan kasih sayang Allah yang lebih besar daripada kemurkaannya, bahwa kasih sayangnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut mampu mengalahkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah tiga cara pandang kita ketika kita ditimpa musibah, ketika kita ditimpa takdir-takdir yang jelek menurut kita. Tapi ketahuilah, dengan tiga pandangan ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang lapang dada, orang yang bisa menerima dengan ridho dan ikhlas akan segala ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Bisa mungkin terjadi pada permasalahan-permasalahan kehidupan kita dalam dunia kerja, dalam keluarga maupun yang lain. Kadang-kadang masalah itu berlalu lalat, bertubi-tubi, menghuncam hati kita, melemahkan pikiran kita maupun badan kita. Tapi ingatlah, itu merupakan takdir Allah agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi insan-insan yang kuat, insan-insan yang bertakwa kepadanya. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari insan-insan yang kuat tersebut. Saya doakan kepada saudara-saudara yang sedang sakit agar segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin juga yang ketimpa musibah ataupun yang lainnya, bersabarlah dan ikhlaslah, ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu kita doakan pada seluruh pendengar teman-teman RFM, semoga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berjamaah. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, bersama dengan para syuhada, syiddiqin, dan Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan pendengar masuk surga, dan juga pendengar mendoakan kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bissalam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam Superman Hadi wa bi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kamu simak

0: Barusan kamu simak suplemen hati.
1: Kamu lagi dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara di 105,5

0: Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Info Pro 2 bareng sama aku, Rama Gemzi. Album komplikasi The Essential Michael Jackson kembali menduduki posisi puncak atas tangga album Inggris, teman Pro 2. Album ini berhasil memuncaki official album chart Inggris dan menjadi pertama kalinya The Essential Michael Jackson berada di posisi nomor 1, teman Pro 2. Dan dari kebangkitan popularitas Michael Jackson juga berdampak pada album-album klasik lainnya milik Michael Jackson, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Call of Duty, teman Pro 2, bakal diangkat menjadi film layar lebar, teman Pro 2. Film ini bakal menjadi film pertama yang mengangkat tema dari jalan cerita seri game peperangan Call of Duty yang dirilis pada tahun 2003 lalu, teman Pro 2. Film ini bakal berkolaborasi antara game maker Activision dan selaku pengembang film Paramount Pictures selaku produser film terkenal di Amerika Serikat. Film Call of Duty bakal menjadi inceran para penggemar game di seluruh dunia, teman Pro 2.

5,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku, Rama Gemzi di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku, Rama Gemzi di sini. Kita bakal seru-seruan sampai nanti jam 10 siang, teman Pro 2. Gimana kabar kalian, teman Pro 2? Sehat semua kan di pagi ini di hari Rabu, teman Pro 2. Wah, ntar lagi tanggal muda nih, teman Pro 2. Tanggal 1 Agustus, teman Pro 2. Tapi gak apa, walaupun masih tanggal 29, ntar lagi gajian, tetap semangat terus dong. Dan di pagi ini ada lagu Big Dawes yang Fever Dream yang nemenin teman Pro 2 di sini. Dan yang mau gabung atau mau request lagu ya biasa langsung aja WhatsApp, ada di 081-327-866-966 bareng sama aku, Rama Gemzi, sampai nanti jam 10 siang, teman Pro 2. Let's go!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yes, teman Produa, di pagi ini udah ada yang masuk. Katanya selamat pagi, aku Musang dari Solo Baru. Halo kak, semangat Rabu. Oh iya kak, misal Rabu bisa minta, pasti dia minta tukeran dengan Sabtu biar banyak yang nungguin. Kenapa tuh? Kok biar banyak yang nungguin tuh? Katanya juga mau request lah dua lagu, boleh nggak kak? Boleh dong, masa nggak boleh? Boleh aja. Apa sih yang nggak boleh nih teman Produa? Katanya mau request dua lagu. Juwita dari Rosa buat nyemangatin muda aku. Ayo bunda semangat, bentar lagi ATM-nya gemuk loh. Tanggal muda ya, sebentar lagi ya. Dan sama lagu Crying Over You dari Hana Fitbeka. Seneng aja denger lagunya katanya, di play ya kak, terima kasih. Oke, abis ini aku siapin dulu ya lagunya. Dan ada lagu Rosa Juwita yang udah aku siapin buat nyemangatin bundanya kakak. Langsung aja, ada Rosa Juwita.

Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Malaysia. Negaranya Upin Ipin nih teman Pro 2. Bakal dipastikan jadi tuan rumah GP Bahrain 2026. Dan Formula One bakal kembali ke Sepang teman Pro 2. Ada Formula One dan FIA memastikan Malaysia masuk kalender musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain. Balapan ini dijadwalkan berlangsung di sirkuit internasional Sepang pada 2 sampai 4 Oktober 2026 besok teman Pro 2. Dari ajang ini bakal digelar di antara Grand Prix Azerbaijan dan Grand Prix Singapura. Dan penyelenggara ini, seluruh jadwal Formula One musim 2026 tidak berubah, teman Pro 2. Selama pelaksanaan balapan, masih menunggu penyelesaian kesepakatan akhir serta persetujuan Dewan Olahraga Motor Dunia. Dan nantinya, nih teman Pro 2, seri ini bernama Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Dan dari kesepakatan ini juga sudah dicapai di Formula One, FIA, pemerintah Bahrain, dan pemerintah Malaysia. Bersama ini memastikan GP Bahrain tetap terselenggara pada musim 2026 meski diadakan di daerah Malaysia, teman Pro 2. Nah, sejarahnya nih, Sepang itu udah jadi tuan rumah Piala Dunia, tuan rumah Formula One pada tahun 1999. Dan sirkuit ini dikenal menantang dengan dukungan supporter besar dan cuaca yang sulit diprediksi, teman Pro 2. Formula One menyatakan informasi penjualan tiket akan diumumkan dalam waktu dekat ini. Dan Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, bilang menyambut positif kembalinya balapan ke Sepang, teman Pro 2. Wih, bisa nonton Formula One deket nih dari Indonesia, teman Pro 2. Kalau kalian udah pada yang nonton belum Formula One di Sepang, teman Pro 2? Kalau udah, boleh dong sharing-sharing, teman Pro 2.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak, aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu,